0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng injing sedaya pamidanget Radio Kota FM Surabaya. Kembali hadir pasar kota nggih parian Surabayaan Kota FM edisi Sabtu 8 Agustus 2026 kali ini. Sobat kota ditemani Naya Nika hingga jam sedoso mawon. Langsung tak tarik nggih parian pembukone dulur. Cak sarep mulai kerja tekone sore, teko jam 4 langsung njupuk sego. Dulur urip nang dunyo sampai yamene. Kira-kira sobat kota pengin merdeka teko apa? Sego boran loe kare, sambal tomat pedes tenan. Golek hiburan nganggo kancani tandang gawe, ayo merapat nang parian Surabayaan.
1: Fira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini aku bahagia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM Dulur. Selamat pagi Sugeng Enjing, hai. Selamat datang, selamat bergabung di acara Pasar Kota edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Tanggal cantik loh, 8 bulan 8, sebuah angka yang tidak putusnya ya. Tidak ada putusnya, jadi infinity. Semoga rezeki kita pada hari ini, kesehatan dan keberkahan, dada ada putus-putusnya. Amin, Allahumma amin. Amin yang kencang ya. Dua buah lagu, lagu koploan sudah naik persembahkan di awal pembuka tadi. Sama-sama enak gitu. Lagu ini kocek lawas ya Mbak Nahi. Tapi kalau sudah dijadikan koplo kan enak banget loh Sobat Kota. Ada lagu Merah dan Hiu dan ditutup sama lagu Bahtera Cinta. Silakan Sobat Kota bisa request versi koplonya, versi originalnya di masing-masing program yang tepat gitu. Terima kasih sudah ada yang bergabung, istimewa. Nah ya, ajak untuk meramaikan Pasar Kota hari ini ya Sobat Kota, langsung saja telepon di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817-505-8881. Informasi awal nih, sebagai pembuka biasanya Naya akan membacakan perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Biar Sobat Kota, oh iya nanti aku harus begini menata hari ke depannya. Apakah mau cuci-cuci ataukah mau jogging-jogging gitu ya. Jogging jam segini kesiangan Mbak Naya. Yo mau iku lemari sopoan. Oh iya istimewa. Selamat pagi ya, hari ini Surabaya dan sekitarnya diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius Sobat Kota. No, silakan. Kalau suhu tersebut enak ya, jadi tidak terlalu panas juga. Tapi nanti siang, anginnya kencang, kemudian panas banget. Dan kalau misalnya Sobat Kota ini memperhatikan akhir-akhir ini, gitu ya, semakin panas udaranya kok semakin banyak nyamuknya, Mbak Naya loh, iya ya. Semakin banyak sekali nyamuknya. Kalau Sobat Kota bertanya-tanya nih, kenapa sih nyamuk lebih banyak saat musim kemarau? Ada beberapa penyebabnya ya Sobat Kota. Langsung aja nih, mumpung masih pagi, Naya kasih informasi untuk biar nanti bisalah untuk melakukan pencegahan biar nyamuknya nggak tambah banyak di rumahnya gitu ya. Masih ada energi buat bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan antara ya

0: Sobat Kota, jumlah nyamuk yang meningkat saat musim kemarau ini kerap dirasakan masyarakat, terutama ketika cuaca panas dan kering yang berlangsung cukup lama pada akhir-akhir ini. Nah, kenapa tuh Mbak Naya? Kondisi lingkungan tertentu saat kemarau ternyata dapat mendukung perkembangbiakan serta aktivitas nyamuk. Jadi sebagian orang mengira nyamuk hanya banyak saat musim hujan karena banyak genangan air. Namun Sobat Kota, musim kemarau juga dapat menjadi periode meningkatnya populasi nyamuk apabila terdapat sumber air yang mendukung perkembangbiakan. Jadi menurut sejumlah kajian nih, kesehatan lingkungan, faktor seperti suhu, kemudian kelembapan, pola hujan dan keberadaan genangan air berpengaruh terhadap siklus hidup nyamuk. Nah, ini ada beberapa nih penyebab kenapa kok musim kemarau itu jauh lebih banyak nyamuk. Yang pertama tentunya genangan air kecil menjadi tempat perkembangbiakan. Jadi meskipun musim kemarau membuat jumlah air berkurang, beberapa tempat tetap dapat menampung air. Seperti ember terbuka, pot tanaman, talang air, ban bekas, atau wadah yang tidak terpakai. No, silakan bisa dilakukan pengecekan di sekitar rumahnya mumpung Sabtu, weekend. Jadi memang inginnya layak-layak Mbak Nay, tapi lebih baik kesehatan yang utama ya. Genangan kecil tersebut dapat menjadi lokasi nyamuk bertelur. Jadi air yang tidak mengalir dan jarang terganggu nih, maksudnya tidak dibuang gitu ya, membuat telur serta larva nyamuk memiliki peluang lebih besar untuk berkembang biak. Dan yang kedua, suhu panas nih ternyata Sobat Kota. Suhu panas mempercepat siklus hidup nyamuk. Jadi nyamuk merupakan serangga yang aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi suhu yang sangat hangat atau panas pada akhir-akhir ini ternyata dapat mempercepat proses perkembangbiakan dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa Sobat Kota. Jadi suhu, curah hujan, dan kelembapan memiliki pengaruh terhadap perkembangbiakan dan kelangsungan hidup serta penyebaran nyamuk pembawa penyakit. Jadi karena suhunya ini semakin hangat, semakin panas, itu durasi dari telur menjadi nyamuk itu lebih cepat gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya butuh sekian hari gitu ya, itu cuma butuh beberapa hari lebih cepat. Makanya kok lebih banyak nyamuknya ya, seperti itu. Kemudian apalagi nyamuk lebih aktif mencari mangsa. Jadi pada suhu lingkungannya mendukung, aktivitas nyamuk ini lebih agresif ya untuk mencari makanan dapat meningkat. Jadi nyamuk betina membutuhkan darah untuk membantu proses pembentukan telur sehingga lebih sering mendekati manusia. Nah, karena kondisi yang panas ini gitu ya, otomatis kan kita sebagai orang sering berkeringat ya, jadi lembab gitu. Nah, ini jadi nyamuk itu lebih ini mangsa nih gitu ya. Jadi lebih cepat untuk mengetahui letak mangsa. Oh, seperti itu ya. Jadi silakan yuk Sobat Kota mumpung masih pagi. Kemudian banyak sekali nyamuk akhir-akhir ini, yuk monggo kita segerakan untuk bersih-bersih rumah. Kerjasama sama anak, suami, atau misalnya kos-kosan teman-teman sama teman-temannya, yuk mari kita kerjasama dari dalam dulu deh, dari dalam kamar, kemudian melangkah keluar dulu yang mana yang paling dekat, misalnya ke dapur, baru lingkungan sekitar gitu ya. Yuk sama-sama kita berantas nyamuk. Oke, terima kasih sudah bergabung lewat WA. Ada kepencet Mbak. Aku ikut pantau karena perjalanan ke KAI. Oke. Via Manila Bunda Diandra Tiwi, Pasar Kota Tak Tuare. Ketemu Bunda Juleka arep tuku klopo. Klopo ne jarene arep dicampur kentang. Nek sampean takon pengen merdeka aku teko opo? Nek aku pengen merdeka teko utang. Wih, luar biasa ya, amin. Memang itu doa semuanya ya. Karena kalau merdeka dari utang itu rasanya kayak lega gitu loh. Makan enak, tidur nyenyak gitu ya. Lagunya Mengapa Kau Berubah. Salamnya buat suami, salamnya kangen. Untuk semuanya selamat beraktivitas. Sitala, salam kangen. Loh, jauh di mata dekat di hati ki berarti. Untuk semuanya selamat beraktivitas. Selamat pagi buat Mbak Naya dan salam kuangen juga. Ini Bunda Diandra Timi mengucapkan selamat ulang tahun buat anakku Lanang. Kemarin Mbak, semoga menjadi anak yang lebih dewasa, menjadi anak yang lebih tanggung jawab, dan menjadi anak soleh, mengerti dengan kedua orang tua. Amin. Wow, Leo ya. Wow, tanggal 7 Agustus. Oh, berarti sama dengan kakak kandungnya Naya dong. Iya, suaminya Mbak Wiji itu loh, 7 Agustus kemarin ya. Leo, luar biasa. Semoga jadi anak yang soleh gitu ya, masa depannya cerah, dikelilingi sama orang-orang yang bermanfaat, kemudian orang-orang yang baik juga. Ada Mbak Ika Gresikan, Surabaya, Pasar Kota di Tuare. Pergi ke Batu terus ke Surabaya lewat Medayu hari Sabtu. Iki lo ada Mbak Naya Seng Ayu. Alah, alah. Buah ceri, buah duku, dan buah jamblang, Cak Gianto don't worry. Rinduku Allah tak takkan hilang, siap. Lagunya ada Rindu yang koplo ya Mbak, spesialnya for all announcer Kota FM. Stay healthy, always happy, nice day, rezeki berlimpah. Thank you, luar biasa. Baik, baik, baik. Istimewa ya, sudah beberapa WA. Ada lagi Pak Ahmad Samsuri, terancam timun dicampuri tomat papat. Assalamualaikum Mbak Naya, tansau pinaringan sehat walafiatur, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Cak Ahmad Syamsuri juga disertai kesehatan ya, kelimpahan rezeki, sehat dan semangat. Rukai selaguni apa niki? Apa iki? Meglio. Baik, coba nanti tanya-tanya terlebih dahulu ya. Salamnya kangen. Salame kangen, salame kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Syurmenganti, Mbak Ima, Mbak Shanti Shalala, Cak Samsul Hadi, matur suwun. Luar biasa ya. Padha Mbak karo ibuku Leo pisan. Oh ayo. Banyak yang Leo ya. Anaknya Ning Tari juga Leo, Leo, Leo semuanya. Oke, kita angkat satu penelpon. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Kota Parian Surabayaan, Kota FM dangdutnya Surabayaan, dari Eyang Kakung Mbak.
0: Eyang Kakung siapa ini? Namanya Bang Uco.
1: Eyang Kakung.
0: Iya, mohon maaf Bang Uco, kemarin sudah masuk Pasar Kota sama Om Aji ya. Jadi hari Senin baru bisa masuk kembali ya.
1: Oh, ya.
0: Oke, terima kasih. Jadi Sobat Kota, untuk peraturannya tetap sama. Di satu program yang sama itu bolehnya 2 hari sekali. Jadi jangan setiap hari gitu ya, karena memang kita gantian sama yang lainnya. Oke deh, setelah ini Pasar Kota akan kembali lagi dengan lagu-lagu yang tadi sudah di-request oleh Besti-Besti yang ada di WA Radio Kota FM Surabaya. Tapi setelah jeda komersial yang satu ini ya Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walu-walu koma Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur kembali di Pasar Kota Ngge Parian Suroboyan Kota FM. Tiga lagu, dua lagu dangdut koplo, satu lagi dangdut etnik ya. Dari pendosa judulnya Ngelio Mekaten. Sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Di segmen yang kedua ini, Naya mengundang kembali Sobat Kota untuk meramaikan Pasar Kota Ngge. Monggo tidak usah sungkan di 0817-505-8881 atau telepon on air di 0315611416 atau 0315676923. Hari ini tentunya banyak sekali informasi yang akan Naya sampaikan kepada Sobat Kota. Salah satunya adalah berita ini ya, bencana Sobat Kota. Kemarin malam baru saja di tanggal 7 Agustus 2026 ada bencana ya, gedung Bapenda Jakarta kebakaran. Seperti itu Sobat Kota. Pada pukul sekitar 21.30. Jadi kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Berdasarkan dari data Command Center Damkar, informasi kebakaran pertama kali diterima pada pukul 21.30 WIB melalui saluran Jakarta Siaga 112 nih Sobat Kota. Petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Pusat tiba di lokasi sekitar pukul 21.40 WIB. Proses pemadaman kemudian dimulai 1 menit berselang, yakni pukul 21.41 Waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 22.15 menit waktu Indonesia Barat, api masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sebanyak 20 unit armada pemadam kebakaran dan 100 personel masih dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut Sobat Kota. Belum diketahui ya penyebab awal munculnya titik api maupun ada atau tidak adanya korban dalam peristiwa ini. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi pada pukul 22.12 menit waktu Indonesia Barat, api masih membara dan menghanguskan sisi kiri gedung Sobat Kota. Sejumlah petugas pemadam kebakaran masih terus menyemprotkan air hingga ke bagian atas gedung. Kobaran api membakar sekitar setengah bagian dari sisi gedung, sementara asap hitam membumbung tinggi dan bau terbakar tercium cukup menyengat nih Sobat Kota. Sejumlah warga juga tampak menyaksikan kejadian tersebut dari sekitar lokasi dan mengabadikannya menggunakan ponsel. Material yang terbakar juga terlihat berjatuhan dari bagian atas gedung. Begitu ya. Jadi kemarin malam hari Jumat ini ada bencana di Jakarta, yaitu kebakaran gedung di Gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bampenda DKI Jakarta. Seperti itu, semoga ini segera cepat tertangani dan tidak ada korban jiwa tentunya. Amin. Yuk silakan Sobat Kota, mari bergabung kembali di Pasar Kota kali ini. Langsung saja dan harus ini ya, coba Naya absen lagi yang kemarin sudah masuk tidak boleh masuk. Lah iya, ini ada Mas Uco, kemudian ada Mas Solih Hendelosor, ada Mbak Ella, Bunda Dian, sama Abah Kosim. Tapi kalau misalnya mau gabungan lewat WA, salam-salam boleh kok. Yang gantian ini untuk telepon on air saja ya, seperti itu. Tentunya kami sebagai penyiar di sini sangat senang banget kalau Sobat Kota itu rame. Jadi interaksi lewat WA, interaksi lewat on air, kemudian interaksi lewat aplikasi media sosial gitu ya. Tapi harus gantian sama yang lainnya, seperti itu Sobat Kota. Terima kasih buat Cak Gianta Rainbow yang sudah bergabung. Loh ya Allah, ini kayak maco cerita sih kalem-kalem ya. Pasar Kota nggawa renjing tak gawe wadah duren, sugeng enjing makna ya, penyiar sing ayu terkeren asik. Ke pasar waru beli cadar, beli obat batuk ke Jalan Semarang. Rinduku padamu takkan pernah pudar, untuk apa ini, utuh untukmu Mbak. Oke, seorang. Tuku sewer nang manyar, tuku dakon nang Bondowoso, jarene pendidikane dhuwur gelare anyar, tapi dikongkon gawe sambel ae gak iso. Kalau bikin sambal ini memang bakat ya, harus ada bakatnya. Bahkan kalau misalnya sambal Lamongan gitu ya, katanya itu kalau Naya lihat dari resep-resep, gorengnya itu nggak boleh barengan loh Sobat Kota. Misalnya yang pertama digoreng tomat dulu diangkat, lombok lah, kemudian yang kedua lombok diangkat, ketiga apa bawang berambang diangkat. Jadi harus satu-satu, nggak boleh digoreng barengan. Baru nanti diulek jadi satu gitu ya. Terasi juga menentukan kualitas terasi mana misalnya terasi Gresik, terasi Sidoarjo, terasi Lombok dan lain sebagainya. Tuku peniti Nangawi, Nangawi karo tuku ember, Mbak Ima karo Mbak Santi Maca Ayu, tuku sawi sewu lah kok njaluk embok iwak bader. Keliru ya. Tuku iwak bader embone sawi gak popo. Lagunya aku ingin memiliki dirimu. Salamnya semuanya saja, salamnya seduluran salawase untuk Mak Nahya. Semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Aduh, selamat pagi Pasar Kota Mangga. Langsung bergabung aja ya. Kita mau menyiapkan dulu lagunya. Siap. Jadi kalau Sobat Kota tanya-tanya nih, kalau acara Pasar Kota lagunya apa Mbak Naya? Kan biasanya ada genre-genre tertentu. Kalau Pasar Kota ini bebas ya. Jadi all genre bisa masuk. Dangdut original bisa, dangdut koplo boleh, etnik, ambyar, antik yang agak jadul boleh gitu ya. Koplo manca Mbak? Boleh. Apalagi kapan hari Naya sudah kulaan tuh koplo manca yang WhatsApp itu ya. Itu loh yang enak lagunya, yang kalau Kak Rani nyanyi tuh kayak itu memang jiwanya. Rekam anai, wah ngerok pokoknya ya, WhatsApp gitu judulnya. Oke, siapa yang mau bergabung? Iya, selamat pagi Pasar Kota. Halo, sudah masuk Pasar Kota 561.
1: Pasar Kota Tarian Surabaya, Jata FM, dangdutnya Surabaya. Tuku kelambi cek warna abang, jangan tak kayak acara nang Semarang. Asik. Selamat pagi menjelang siang cek, assalamualaikum. Apa penwe sarapan?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuku buku eceran. Buku eceran yo iku gambarit buku eceran lem-lemane rada kendor. Enggak, buku eceran lem-lemane rada kendor. Mas Yonaya durung sarapan yo, tapi kan suaranya tetap dar-der-dor.
1: Alhamdulillah.
0: Lah iya, Mas yo, aku durung sarapan suaranya tetap dar-der-dor ngono maksudnya ya. Cici ini ya Allah, ono lagu judulnya Batera Cinta. Sing nyanyi ku mau Irwan Krisdianto. Ah, Cik Aini ya. Akhirnya Anda gabungan juga. Kemana aja toh?
1: Ya ampun, Cik Aini. Bubuk-bubuk cantik deh, aku kasur.
0: Ya Allah, Cik.
1: Libur 3 minggu.
0: Waduh. Enak sekali. Tapi sekarang, tapi kalau biasanya kerja terus kasih libur itu kayak loro kabeh ngono enggak sih awake, Cece?
1: Enggak, tambah happy apa malah tinggal wong minjat ngono.
0: Kalau misalnya libur tapi kalau bayarannya tetap mengalir iku happy Mbak Naya gitu ya.
1: Oh, tetap selalu.
0: Oke.
1: Selalu mengalir.
0: Oke. Silakan. Sehat kan? Alhamdulillah, Naya sehat istimewa. Cik Aini, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kimang sarapan roti karo tete.
0: Waduh, enak kok, nyaman banget itu sarapannya ya. Silakan. Iya. Ada lagi pari ane, Cik?
1: Cik. Anak semangka, Cik, karo salah. Jangan tak kaya suguhan. Wong darah Ponorogo. Nah aku duwe pasangan Cik, takjak lomba 17 Agustusan. Iku lomba karaoke.
0: Murine kok gak podo Cik, tapi gak apa-apa lah. Aku sangat mengapresiasi Cik Ani yang sangat berani, menyenangkan sekali ya. Lomba karaokean.
1: Iyalah.
0: Lagune apa rek?
1: Lomba apa? Enak karaoke ngono.
0: Oke. Silakan mau request lagu apa Cik pagi ini?
1: Lagune nak apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kan lagu apa sih?
0: Sampeyan nyelok lagu rock ta?
1: Rock sing rock lak mekro ngono lho.
0: Enggak, maksudnya lagu rock dangdut rock. Apa wes? Apa lagu
1: sing rock ya apa modele iki?
0: Heeh, sing what's going on iku lho, jazz sing ngene iku lho. Apa sih? Sing biasa dinyanyi nang Inul.
1: Inggris kulaan.
0: Heeh, Inggris manca atau yang lainnya oh, monggo.
1: Ya. Ya wes masak karpepean, aku terserah pe.
0: Tapi enak cie, tapi enak banget lagunya. Silakan. Salam salamnya.
1: Pokoknya dinikmati saja ya.
0: Loh, Ini dapat salam dari Bunda Diantra TV, katanya gini, tuku lalapan kok diwenehi klopo, tukune nang Sukodono. Cek ini takon wis sarapan opo, nek ngomong dorong sarapan opo arep diterno.
1: Oh, sapa-sapa tambah enak dobel.
0: Oke, salamnya buat siapa saja Cek ini?
1: Tadi Bunda Diantra TV, Tata ini Bunda Yanti, Bunda Ruju.
0: Iya.
1: Tersana Koko Heri, Koko Heri.
0: Iya, Cik.
1: Bang Ujang, Mbak Imam, Mbak Santi, Salala. Terus ada Cak Rembo, Cak Sur, Pak Kasian, Om Ali, Pak Rusti, Mbak Ela, Mas Edo.
0: Iya, Cik.
1: Terus ada Pak Pup, Bunda Sanipa, Pak Jaina, Mbak Seriza, Mbak Ika. Terus ada Mas Manu, Bunda Selamat, Bunda Yati, Bunda Sutira, Koko Aim, Cak Solekin Deloso.
0: Iya.
1: Mas Habib, Narsono, Cak Giti.
0: Iya.
1: Bapak Kose, Bapak Jemati. Wis kuah baik, kompak persahabatan tuluran selalu.
0: Iya, Ci.
1: Buat pean, sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Koko Aim.
0: Iya.
1: Ya, ketemu jodoh nih. Punya masa depan yang cara keinginannya tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin Allahumma amin. Doa yang terbaik untuk Cici Aini juga ya. Oke, thank you. Satu penampu desa penyangga dua ini sepertinya sudah waktunya untuk Cerinin Tari. Wah ya, bakulan, bakulan. Baiklah, terima kasih ya. WA serta telepon on airnya. Langsung satu lagu yang direquest oleh, sebetulnya C.I. ini ya yang request lagu, tapi Nunut sama Naya. Biar mulai gitu loh Sobat Kota, ada lagu dari Andin Laviola, What's Up untuk Sobat Kota.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Pasar Kota, Parian Surabaya.

0: 107,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Masih di pasar kota Ngge, Parian Surabaya Kota FM. Angel, angel. Lagu Angel 2 dibawakan oleh Gilga Sahid Uenak Polsi. Menurut Naya ini ya, sebetulnya lagu Angel 2 ada versinya banyak. Ada banyak versi, sampai terbalik-balik. Yang terbaru versi Gilga Sahid ini baru di Agustus 2026. Silakan bisa request lagu tersebut di program Digoda juga bisa ya. Uangnya lah. Jadi di segmen sebelumnya, segmen yang kedua ya, ini lagunya sangat variatif loh Sobat Kota. Ada lagu Koplo Manca, ada lagu Dangdut Koplo, lagu original yang ala-ala Gen Z, astaga bercanda itu ya. Kan ada dance-nya itu di TikTok ya. Mungkin anak-anak Sobat Kota atau keponakannya sangat hafal. Sangat hafal dengan dance TikTok dari lagunya Astaga Bercanda. Dan ditutup sama lagu Angel 2 nih Sobat Kota gitu. Silakan yang mau bergabung di segmen yang ketiga ini, kita angkat yang mana dulu? 567 atau 561 tadi? Oke, 567 ini. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Mari Ansuro Boyuan FM Dangdutnya Surabaya.
0: Asik, luar biasa. Ada Mas Hafid dari dari kawasan Geger. Mas Hafid dari Geger Bangkalan. Gimana?
2: Yang on air sudah banyak banget ya.
0: Bagaimana?
2: Yang on air sudah banyak.
0: Yang on air baru 2. Sebetulnya tadi 3 ya, tapi satunya kemarin sudah masuk. Tapi yang WA banyak Mas Hafid. Silakan ditarik Mas Hafid.
1: Ono gambar ning naya buah alpukat. Beli jamu ning naya karo ning pipit. Gimana punya kabar? Alhamdulillah kalau sehat. Ketemu lagi ning naya karo Mas Hafid.
0: Oke, sebentar. Ono lagu Mas Hafid, judule Mangku Buku. Sing nyanyi Mas Hafid, jenenge Farel. Kalau kamu Mas Hafid, tanya kabarku. Alhamdulillah hari ini Naya makin well. Very well, thank you. Nah ya, dulu zaman SD. Silakan ditarik lagi Mas Hafid.
1: Buah pepaya ning Naya, buah alpukat.
0: Cakep.
1: Lip batik ning Naya di tokonya Ba Ani. Semoga ning Naya selalu dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Tambah cantik ning Naya, yo tambah manis.
0: Amin. Terima kasih. Doa terbaik juga untuk Mas Hafid dan keluarganya ya, selalu sehat walafiat. Rezekinya tak terputus tanpa henti seperti angka 8 hari ini. Gimana enggak, Masku? Mau request lagu apa kali ini? Atau masih ada yang mau ditarik? Oke.
2: Okay. Meleleh bahagia.
0: Wah, enak itu betul. Meleleh bahagia. Sebentar ya, Naya siapkan terlebih.
2: Banget karena bisa masuk di acaranya Ning Naya.
0: Jarang-jarang ya, sudah berapa Sabtu ini baru baru bisa masuk lagi nih. Meleleh bahagia, Mila dan Valen. Siap, salam-salamnya buat siapa saja, Mas Hafid?
2: Oke, salamnya buat yang barusan turun tadi, Cia Aini.
0: Cia Aini, betul.
2: Satunya lagi siapa?
0: Tadi itu ada Mas Ucok yang tadi pagi, pertama.
2: Oh iya, Mas Ucok. Juga ada Carimbo, Cagianto, Jasur Menganti, Bunda Yati Aprilia juga, Cagri Menganti.
0: Iya. Yeah.
2: Juga Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Bulan, Bunda Hari.
0: Siap.
2: Juga ada Kuku Hari, Kuku Heri, Bli Arjun, Bang Kobar.
0: Iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali Ning Naya.
0: Baik.
2: Salam kompakan aja.
0: Iya.
2: Ada ini loh Naya, di Madura ada Bang Solihi juga, Mama Fikir, Bapak Belia.
0: Umi Latifah, Bah Zainal.
2: Iya.
0: Makin banyak ya.
2: Iya,
0: sama-sama.
2: Lalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Hafid dari kawasan Geger Bangkalan ya. Memang pendengar kita nih semakin banyak, apalagi yang interaksi dari kawasan Madura. Ada Umi Latifah, ada Mbah Zainal. Jadi Zak Zainal Perak beda ya sama Mbah Zainal ada lagi. Iya, ada April Yolanda. Terima kasih untuk Mas David. Tadi ada Mas Hafid, ini ada Mas David. Ini Mas David Tuku Putu Karu karo godir, ono kecambah karo apukat warna merah pekat digawe jamu. Dino Sabtu Bu Guru, ini lo muridmu hadir, tambah semangat karena sudah melihat senyummu. Ea. Ojo lali tangane yo, ea gitu ya. Lagune Cinta Dari Seberang, suwun Bu Guru, sehat dan sehat selalu. Terima kasih untuk Mas Wahyu Supriyadi, wong kerapu, nderek pantau langsung dugi Margo Mulyo Permai kula sambi kali sarapan. Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM dituarek. Sampai apa itu? Tangannya dituarek gitu ya. Mangan tahu ojo dicampur karo timun, malam Minggu ojo digawe ngelamun, asik. Malam Minggu ya. Iya betul, nanti kan ada Dendang Surabaya. Neng Naya, salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali, pingin request lagunya Piring Sendok dan Garpu. Loh, ngene ya. Mumpung ini jam-jamnya sarapan, jadi tadi Mas siapa ini, Mas Wahyu Supriyadi tuh hanya ada nasinya aja, belum ada piring sendok dan garpunya. Lah ya ngenteni request nang Mbak Naya iki ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu Supriyadi, istimewa deh hari ini. Nah, kita love dulu. Terima kasih, mantap. Ada Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian hadir. Pasar Kota Wong Surabaya bersama Mbak Naya nika, yuk mempesona jare nih, Masya Allah. Tuku susu nang Surabaya ditaruhnya di atas meja. Hari ini rindu sama Mbak Naya, datang aja ke studio. Kota luar biasa. Lagunya Peluklah Aku Koplo. Salame bersemua fans Kota FM tanpa terkecuali Aditya Kedamaian. Luar biasa, terima kasih ya Mas Aditya. Sip. Nah, langsung 3 lagu ini Sobat Kota, ini istimewa loh. Kalau dimana langsung naik luncurkan di ruang dengarmu semuanya Sobat Kota, lagu yang lagi happening banget, banyak sekali Sobat Kota yang request akhir-akhir ini karena memang baru dirilis sekitar 2 bulan yang lalu di Juni 2026. Ada Valen dan featuring Mila The Academy 7 ya, dengan judulnya Meleleh Bahagia untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Masih di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM Dulur. 3 lagu lagi no. 1 dari telepon on air dan 2 lagi dari WA Radio Kota FM Surabaya. Meleleh Bahagia, Piring Sendok Garpu, dan Cinta dari Seberang. Cinta dari Seberang ini masih enak ya didengarkan lo Sobat Kota. Memang seenak itu kalau di remix jadi versi koplo. Sebetulnya ini bukan koplo sih. Lagu Cinta dari Seberang dipopulerkan pertama kali oleh Yaya Nadila featuring Zinedine Zidane yang diciptakan oleh Anjay Pasma pada 15 Juli 2025 ya dirilisnya ini Sobat Kota. Ini sebetulnya bergenre slow rock atau Melayu, tapi karena memang sangat viral pada tahun kemarin, makanya banyak nih yang mengcover jadi lagu koplo dan selalu berhasil ya. Ujung-ujungnya lagu-lagu ini selalu berhasil kalau di remake jadi versi koplo. Lagu sedih jadi gak ketara sedihnya ya Mbak Naya. Lagu anak-anak juga tambah menyenangkan. Jadi silakan Sobat Kota, sebetulnya lagu anak-anak pun ada di Kota FM. Kalau Sobat Kota mau misalnya lagi jalan-jalan sama anak nih Mbak Naya, pengen lagu koploan anak-anak, boleh-boleh. Misalnya lagi di mobil, lagi di perjalanan jarak jauh gitu ya, bisa langsung request saja. Kalau lagu anak-anak versi koplo berarti bisa di request di program Pasar Kota atau di acara Digoda gitu ya. 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Yang di WA juga masih panjang nih. Sabar ya. Ada Cak Ambon Service Pasar Kota pagi Mbak Naya, kedamaian hadir pantau saja di bawah pohon pencit. Kayak aneh mas mulai berbuah lagi ya pohon pencit ini. Iya, jadi Naya kapan hari ngantar kakaknya Naya itu ke Pasar Surungan. Apa itu penambangan ya Pak, Pasar Surungan agak ke timur dikit itu pinggir sawah, terus sebelahnya ada sungai. Itu pohon mangga di pinggir sawah banyak sekali itu buahnya kecil-kecil ya Sobat Kota. Wes wayahe. Ada Inako, terima kasih. Oke, luar biasa. Mas Wayu Supriyadi juga matur suwun ya. Baiklah Sobat Kota, di segmen yang keempat ini sebelum sambil menunggu Sobat Kota yang gabungan, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu di acara Digoda Naya sempat menyampaikan ada keluhan almarhum pasien terkait rawat di rumah sakit yang terlambat gitu ya, karena beliau ini pasien BPJS. Nah, yang perlu Naya sampaikan, memang di media sosial Naya akhirnya algoritmanya ya itu-itu saja ya tentang masalah ini. Jadi banyak yang netizen yang mengomentari yang kurang enak itu akhirnya mengklarifikasi dan mohon maaf gitu. Nah, ini yang mau Naya sampaikan, sebetulnya kenapa sih netizen itu kok gampang sekali mengucapkan atau istilahnya itu mengetik komentar yang tanpa disaring dulu gitu loh ya. Kok bisa sih orang itu bisa mengetikkan komentar itu yang menyayat hati gitu. Perlu diketahui Sobat Kota, curhatan pasien BPJS Kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap setelah menunggu 8 jam menjadi sorotan di media sosial akhir-akhir ini. Jadi unggahan tersebut justru banjir komentar bernada yang merendahkan, termasuk dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan atau dokter. Terlepas dari kronologi lengkap maupun penyebab kematiannya, kasus ini menjadi refleksi tentang bagaimana seseorang dapat kehilangan empati terhadap orang lain yang sedang berada dalam kondisi yang sulit. Jadi psikiater Dr. Lahargo Kembaren ya, SPKJ, menjelaskan dalam psikologi terdapat konsep displacement. Jadi konsep ini terjadi saat seseorang mengalihkan emosi gitu ya, terutama kemarahan atau frustasi dari sumber masalah yang sebenarnya bukan dari beliau yang update status ini Sobat Kota, kepada sasaran yang lebih mudah dijangkau gitu. Jadi dia mengalihkan, mungkin ada unek-unek ya, kemarahan yang disimpan dari rumah atau dari lingkungan pekerjaan, dari teman-temannya, tapi pelampiasannya itu beda gitu ke yang bisa dijangkau. Jadi dalam konteks pelayanan kesehatan, seseorang tenaga medis ya atau tenaga kesehatan mungkin sebenarnya sudah sedang merasa frustasi terhadap sistem yang memiliki berbagai keterbatasan. Namun emosi tersebut dapat beralih dan dilampiaskan kepada pasien yang sedang menyampaikan keluhan. Sebaliknya, pasien yang telah berjam-jam menahan sakit dan menghadapi ketidakpastian juga dapat mengalami frustasi. Emosi tersebut bisa saja dilampiaskan kepada petugas yang ditemui, meskipun petugas tersebut belum tentu memiliki kewenangan untuk mengubah keadaan. Dengan kata lain, kemarahan yang sebenarnya bersumber dari persoalan tertentu ini dapat dialihkan kepada orang yang bukan merupakan sumber masalahnya. Namun, memahami mekanisme tersebut bukan berarti membenarkan perilaku yang merugikan orang lain ya Sobat Kota. Nah, kenapa sih orang lebih berani kasar di media sosial? Menurut Dr. Lahargo mengatakan, terdapat fenomena yang disebut online disinhibition effect. Jadi fenomena ini terjadi ketika seseorang cenderung lebih berani berkata kasar saat berinteraksi di balik layar. Loh, kenapa kok bisa? Jadi ketika berkomentar di media sosial, seseorang tidak berhadapan langsung dengan orang yang menjadi sasaran ucapannya. Tidak ada kontak mata, ekspresi wajah, maupun respon emosional yang terlihat secara langsung. Ada kan? Jadi ada seseorang yang mungkin ketikannya jahat, banyak banget kayak buku gitu ya. Pokoknya tulisannya banyak, tapi ketika bicara langsung face to face dari tatapan muka, mimik wajahnya kan belum tentu bisa ya Sobat Kota. Seperti itu. Jadi kenapa kok di media sosial dia tuh jahat banget ya, bisa tulis A sampai Z itu, tapi belum tentu kalau berhadapan langsung. Jadi media sosial juga dapat mempermudah terjadinya dehumanisasi. Jadi seseorang yang sedang sakit tidak lagi dilihat sebagai manusia dengan perasaan dan kehidupannya sendiri, melainkan hanya berdasarkan label tertentu. Begitu Sobat Kota. Berikutnya apa lagi? Hal ini kalau misalnya dibiarkan bisa memancing komentar sinis lainnya. Perlu diketahui bahwa kalau kita memiliki circle yang sama, jadi circle yang suka marah, otomatis akan menarik hal yang negatif juga gitu ya. Jadi fenomena lain yang dapat memperburuk situasi adalah group polarization. Jadi satu komentar sinis dapat memancing komentar lain yang lebih sinis lagi. Hinaan, kemudian diikuti dengan hinaan berikutnya. Perlahan kritik dapat berubah menjadi komentar yang semakin besar. Jadi batas kepantasan pun dapat bergeser tanpa disadari ketika seseorang melihat banyak orang lain melakukan hal yang serupa. No. Jadi kalau Naya membaca nih postingan dari temannya si almarhum ini yang sudah memposting keluhannya tidak segera ditangani atau tidak segera mendapatkan kamar. Jadi menjelang akhir hayat beliau itu sampai tidak mau lagi membuka media sosial. Jadi HP-nya itu di airplane mode ya. Mendapatkan notifikasi yang komentar yang pedas dan ya kurang berkenan tersebut. Jadi kepikiran beliau itu bersedih Sobat Kota. Seperti itu. Hingga menghembuskan nafasnya di 31 Juli 2026. No. Yuk, ayo, yuk kita Sobat Kota pastinya bisa untuk berkomentar baik. Kita tidak tahu ketikan kita itu bisa sampai kemana ya ke dalam hati seseorang. Jadi misalnya kita ya tidak sengaja mungkin melakukan update status yang bisa memberikan inspirasi. Ternyata orang tersebut yang awalnya jadi apa ya kurang semangat atau gimana jadi terinspirasi gitu ya, belum tentu. Jadi marilah kita sama-sama yuk membuat ketikan di media sosial itu yang bijaksana gitu ya, yang baik-baik gitu. Kalau misalnya meluapkan emosi gimana Mbak Naya? Kalau bisa jangan gitu ya, menurut saya jangan deh kalau meluapkan emosi di media sosial. Karena begini ya, terutama anak muda nih. Anak muda yang belum dapat pekerjaan ya, mohon dikasih tahu kalau misalnya Sobat Kota punya saudara, keponakan atau anak gitu ya, sebisa mungkin postingannya di media sosial itu harus yang bagus-bagus. Kenapa? Karena ada HRD itu ketika Sobat Kota itu melamar pekerjaan kan diminta tuh akun media sosialnya apa. Misalnya Facebooknya apa, Instagramnya, atau Threads, ya Twitter atau X, TikToknya apa. Dari situ nanti mereka akan mencari nih postingan-postingan Anda-Anda atau calon para pekerja ini gimana, positif atau tidak. Gitu ya, apakah ada postingan yang mengarah ke kejahatan atau bagaimana. Itu salah satu penilaian ya untuk bisa masuk ke suatu instansi tertentu atau kantor tertentu. Monggo, jadi media sosial itu harus sangat bijak sekali dalam menggunakan ya. Begitu Sobat Kota. Ya, silakan. Jangan sampai termenung ya. Silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau 0315676923 Sobat Kota. Jadi Naya sangat mengajak ya, sangat menyarankan Sobat Kota dan mengajak ayo kita bijaksana dalam bermedia sosial gitu. Nanti kalau terbiasa mengetik kalimat yang bagus akan terarah gitu, terarah cara berpikirnya, kemudian cara bicaranya, bagaimana cara berhadapan dengan seseorang, atau mungkin Sobat Kota yang sekarang penjual, banyak sekali kan Sobat Kota yang para penjual-penjual ini, ketika jualan misalnya Cak Ma'ruf, contohnya Cak Ma'ruf ya, jualan gitu. Terus ada yang beli, "Mas, beli iya, ada yang bisa dibantu Kakak? Berapa?" gitu ya. Enggak masalah. Jadi cara bicaranya seperti call center. Oke, silakan 5076923 atau 5611416 karena kita ada tuh orang yang mau beli dan mengulangi beli di tempat yang sama bukan hanya karena kualitas produknya Sobat Kota, bisa jadi karena pelayanannya. No, karena kalau yang menengah ke atas biasanya mereka mau membeli lebih, mau kembali lagi dan mau bayar lebih karena memang kualitas pelayanannya sudah plus plus plus plus plus plus gitu ya. 5076923, selamat pagi Pasar Kota.
1: Pagi Cika.
0: Iya.
1: Tuku Kangkong, salam Naya. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari toko sangkar burung berkualitas Oma.
0: Oma dari kawasan Gedangan, luar biasa. Toko
1: Banyu Sumur, duduk Banyu. Banyu Kali, duduk Banyu Sumur Mbak Naya, sedekah wis ana.
0: Luar biasa. Terima kasih. Amin. Betul sekali. Jadi tidak akan tertukar ya Bunda ya. Suaranya kok tambah menjauh Bunda. Mohon maaf.
1: Iya toh.
0: Nggih, nah ini
1: iya
0: sudah.
1: Mbak Naya.
0: Iya, monggo silakan lagi.
1: Isu-isu ngombe kopi sandingannya gedang goreng. Sing jawab iki banyak rezeki lan ora kekurangan.
0: Amin. Oh, itu bukan suara yang mengecek tapi suara radionya.
1: Oh, gitu ya,
0: double,
1: Mbak Naya, ya.
0: Gak apa-apa.
1: Aku pakai telepon rumah Mbak Naya.
0: Oh, istimewa ya. Mantap.
1: Salamnya Mbak Naya ya.
0: Iya Bunda.
1: Lagunya Remi K. Mariam Belina Mbak Naya. Salamnya buat Pak Dianto, Cak Sur, Cak Dianto.
0: Sebentar. Lagunya apa Bunda, mohon maaf?
1: Remiknya Mariam Belina.
0: Remix Mariam Belina, sabar ya. Naya cek terlebih dahulu judulnya.
1: Siapa itu? Pak Jumadi, Pak Pupisang, Pak Kasian, Pak Selamat, tiga-tiganya, Mbak Ela, Mbak Eka, dan semuanya, Bu Parka, Bu Patona, Mami Julaika.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nayanya, iya. Semoga berkah.
0: Bunda, mohon maaf, ini lagunya remix Mariam, judulnya apa Bunda? Judulnya?
1: Nah, kalau tidak keliru, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda ya.
1: Ya. Semoga Mbak Naya selamat sukses meraih cita-cita.
0: Amin Allahumma amin.
1: Ya, matur suwun Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bunda Mami ya atau Oma Mami, mohon maaf. Oma Mami dari kawasan Gedangan Sidoarjo. Mariam Belina remix yang mana ya? Kalau Jangan Tinggalkan Aku ini ada versinya Imam S. Arifin dan Nana Mardiana mungkin. Gitu ya. Atau mau yang versi koplo ini Andika Dei featuring Luciana Jelitaus. Orkes Melayu Adelaide juga enak banget. Baik, sabar ya. Kita mau salam ke Bunda Mami dari Bunda Diandra TV. Terima kasih Bunda. Sabar. Ini masih Naya searching dulu nih. Memang tantangannya seorang penyiar itu adalah tahu lagu dari liriknya. Atau mungkin tahu lagu dari ya dari kenangannya gitu ya. Ya Allah. Iya. Oke, siap, terima kasih. Yang mau bergabung sabar dulu ya Sobat Kota karena sudah waktunya lagunya meluncur. Tadi ada satu lagu yang masih PR belum Naya puterin yang di request oleh Mas Aditya Kedamaian, Peluklah Aku Untuk Sobat Kota.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
2: Info harga pasar.
3: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota. Update per 8 Agustus 2026 hingga pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman Siska Perbapo, /jatimprov.go.id/harga/tabel Sobat Kota. Harga ini mencakup Provinsi Jawa Timur ya, jadi harga rata-rata Provinsi Jawa Timur. Nah ya, hanya menyampaikan satu harga sembako, yaitu gula kristal putih. Kalau kemarin ini berada di harga Rp17.129 per kilogramnya, hari ini turun Rp44 menjadi Rp17.085 per kilogramnya Sobat Kota. Ini adalah harga rata-rata untuk lokasi Jawa Timur. Di lokasi Sobat Kota bisa jadi lebih mahal atau lebih di bawahnya begitu ya. Semoga bermanfaat Sobat Kota.
4: Blusuk ani wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
7: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Pasar Kota ya, Parian Surabayaan Kota FM Dulur. Gimana? Enak loh mana ya lagunya. Iya jelas dong, enak banget. Tiga buah lagu, ada Perlulah Aku, kemudian Tak Ingin Sendiri, dan ditutup sama lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Wih, enak banget, apalagi keluntingan-keluntingan khasnya ini ya, simpatik musik gitu loh ya. Makdes, anak kalimatnya bubuk, pasar barang. Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, versi koplo Laila Ayu featuring Andika Day. Sudah Sobat Kota bisa request tentunya di program yang sesuai, bisa digoda sama di Pasar Kota. Tak Ingin Sendiri mungkin ini ya tadi Bunda. Jangan Tinggalkan Aku, berarti kan kata lainnya Tak Ingin Sendiri. Dulu versi popnya atau versi apa itu, lagu kenangannya dinyanyikan oleh Dian Pesesa, kemudian Meriam Bellina juga pernah menyanyikan lagu tersebut. Nggih. Monggo Bunda, berarti Tak Ingin Sendiri judulnya. Yang mau bergabung di segmen 5 bisa Mbak Naya? Oh bisa dong, kita angkat penelpon yang ke-4. Selamat pagi Pasar Kota. Asik. Luar biasa.
8: Assalamualaikum Mbak Naya yang cantik.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku jamu, apa ya? Tuku jamu, jamu pegelinu. Tak wadahi tuwung, kok akeh heran. Ket mau laku ngerasani dirimu, lah kok saiki akhirnya isok gabung nang Parian. Ngono, mau dirasani siapa ya Mbak Ima mau, Mbak Shanti mau? Lali aku.
8: Apa, anu ta, Cak Rembo ta.
7: Cak Rembo, iya, Pariannya Cak Rembo mau lo ya. Tuku sawi, jaluk ibu bader. Ibu jair ta. Lah ya tuku sawi jaluk mbokmu jair ta, ya apa mau Cak Rembo malah. Iya, ya apa iki lagi?
8: Senengane lek senengane aku dikon jaluk mbo
7: ae. Anak lho iki lho.
8: Ya apa?
7: Tuku peniti nangawi iki mau, tuku peniti nangawi karo tuku ember, Mbak Ima karo Mbak Santi maca ayu tuku sawi. Tuku sawi sewu lah kok jaluk iwak bader. Silakan bisa di ini ditarik Mbak Ima.
8: Ditarik ya.
7: Nonggo.
8: Tuku bawang karo tuku mrica.
7: Asik.
8: Kagianto kadung saya dan tidak dikonco.
7: Waduh. Lah iya.
8: Ayo Kagianto kadung saya dan tidak dikonco.
7: Iya iya. Lah iya berarti memang belum jodohnya gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi Mbak Ima?
8: Tarik lagi.
7: Monggo.
8: Godong kelaras digaen bungkus cengkeh. Terus awak sampean sehat, duite oke.
7: Okay. Alhamdulillah langsung dibales mbek wong iki lho. Nang Sidokare tuku koran, tuku sagu numpak ketek. Sabtu sore Mbak Ima nampa bayaran, Minggu isuk bayaran wis entek lho.
8: Rene ngawur. Saiki aku dari jajan rene ta.
7: Lho, alhamdulillah.
8: Aku ajak kece kita sambil jajan.
7: Masya Allah, sangat multi talent, multitasking ya Mbak Ima. Monggo ada saya lagi.
8: Itu, apa itu tonggoku dengan
7: anak-anak ini. Ono Cak Ambon Service mengetik loh. Saya tak wacan nih ya Cak Ambon Service. Salam gawe Mbak Ima, Mbak Naya. Jadi nih. Salam.
8: Waalaikumsalam.
7: Betul. Ada ya, lagi. Kak. Dalam.
8: Sampun.
7: Tuku kelambi.
8: Sampun sehat ta.
7: Lo wakai Mbak Ima sing rawami ono inaku ono koko Aim lo. Tuku kelambi di pasar lama. Selamat pagi Mbak Ima. Ana ya.
8: Pagi juga Koko Aim.
7: Ono Cak Hari.
8: Sehat.
7: Cak Hari sambil kerep iki. So Ima gawe jus tomat, Mbak Ima jenengan sehat. Ngene ya.
8: Alhamdulillah ya Cak Hari.
7: Oh, no, Mas Ahmad Samsuri yo. Wah, wasu gak mari-mari. Nang Jakarta numpak kapal, Mbak Ima salam kenal jarene Mbak Ahmad Samsuri. Pak Ahmad iki lho, Cak Hari salam kenal.
8: Kenal lah, kapan gak kenal ini?
7: Lah iya, silakan. Napa niki? Lagu nih?
8: Tolong sama keterakan lagu Bawang Merah nih.
7: Bawang Merah, boleh. Naya siapa dulu?
8: Bawang
7: Merah,
8: yuk. Kayak koko, jangan. Kok
7: lho, Cak? Oh iya, ini kok digoreng, digawe topping bakso ya. Bawang Merah, Naya siapkan.
8: Salami kayak Cak Rimbo.
7: Iya.
8: Terus, ono Abang Narji, Cak Cak Suri sama... Sakmiskannya juga
7: siap.
8: Mas Ari sambil kerep terus Koko Heri
7: iya
8: si Aini
7: gye.
8: Terus Mbak Ella terus ada Mbak Putri sama keluarganya ya
7: siap
8: siapa menaiki yang lo gak
7: lagi ayo gara-gara si Mari iwakeh mau lo ya
8: terus dan semuanya
7: semuanya waduh bahaya iki nggih terima kasih Mbak Ima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima dari Kasan Ngesong Surabaya. Ada Koko Aim Pasar Kota minum cincau gulanya merah aku pantau sambil tugas negara ya. Selamat pagi Mbak Naya masih pantau Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih kata Koko Aim peluklah aku lagu yang aku suka. Allah Allah Inaku, terima kasih Mbak Ella Prigen. Tadi salam ya buat Mbak Ima. Terima kasih Mbak Ella. Ada Mas Muhammad Arif, Parian Surabaya. Assalamualaikum Mbak Naya. Muhammad Arif Banyuwangi mau request lagu Bunga Surga. Salamnya buat Mbak Ella, kapan hatimu terbuka? Alahal. Naya di situ merasa kayak mak comblang loh Sobat Kota. Iya. Kayak apa ya, teringat 20 tahun yang lalu lah ketika Naya masih SMA. Jadi mak comblang gitu. Aduh, baiklah coba kita sapa dulu yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM. Sabar nge, Sobat Kota, karena memang saudara kita tuh banyak sekali loh, jutaan ya. Oh, amin. Ribuan, puluhan ribu ya sekarang. Baik, sabar. Kita sapa dulu ada Mas Jafarja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumium Virgo hadir dari Wonogiri. Wawan Anggriawan, waalaikumsalam. Arek Sidoarjo merapat dan menyapa teman dan Sobat Kota FM semuanya. Koming Suwerti, Sibangkaja, Bali. Kemudian ada Mas Harun Al-Rashid dari kawasan Pancing City Medan hadir. Reni Rentina, ada Diwanti Lailawati. Selamat pagi Mbak Naya, Sukabumi hadir. Sutarto, waalaikumsalam dari kawasan warga Sawut Ratap hadir. Weh, ini panjang ini. Naya baca dulu pelan-pelan ya. Mas Asnawi Awi, mangan sego boran lawu ekare sama tomat pancen pedes tenan. Pengen merdeka teko cicilan sing gak mari-mari. Karo macete dalan sing garai ngelusira. Oh, oke. Okay. Sabar-sabar ya. Ini sepertinya kalimatnya coba yang bawah. Numpak motor lewat jalan Tunjungan mampir dolan nang omah Mbak Karan ya. wong kuto iku asline butuh hiburan, muga-muga ndang merdeka teko bayangane mantan. Wah, kalau itu memang masalah banyak orang gitu ya. Ada yang gampang move on, ada yang masih teringat-ingat masa lalu. Mas Sutarteng, selamat pagi. Ada Dadok Semaron, Ayanda Bilhis, Abah Waisel Samplangan, Hartono dari Pademangan Jakarta Utara, Mas Amiruddin, ada Britiki Kembaren dari Medan, Tamora Medan City ya. Sabar, Britiki lagi, Britiki kembali, Britiki 5 kali. Mbak Dumayanti, Setapat Langkat Sumatera Utara. Ada Mas Sugianto, Cak Sugianto iki. Apa ini? Cak Sarip mangan roti kukusnya dibungkus koran. Jarane wong urip iku kudu fokus, fokus sing ngenteni bayaran. Oh, enggak apa-apa. Berarti kan masih ada apa itu ibaratnya motivasi ya buat sobat kota tetap semangat beraktivitas, yaitu nunggu bayaran. Enggak apa-apa, motivasi sobat kota itu sah-sah saja. Kemudian ada Mbak Melani Aza, Safitri Fitri, Dex Apong, Tumiar Idawati. Ada Mas Putra Andriansyah dari kawasan Pekalongan Merapat. Soca, Banjarnegara Jawa Tengah, wonten malih Mbah Kung. Yang sehingga Mbah Kung kalem-kalem. Sugeng Enjang, sebentar ya. Pak Takrip, Omay, Bambe, main yoyo nang desa Cerme. Urip, ning dunyo Mbak, ibaratnya mampir ngombe, ayo podo sergep ngelakoni ibadai. Cakep! Duit satu digawa nang undaan mungkin ya, teko Margosono terus nang Surabaya. 17 Agustus memeringati hari kemerdekaan, muga-muga sandang pangan regane murah, uripe rakyat ben gak sengsara. Masya Allah, mantap lho Mbak Kung. Ngene iki mbok yo kapan-kapan telepon lho Mbak Kung. Nggih. Penasaran. Ada Cameng Mustika, terima kasih. Lalu lanjut Mas Aditya Maesa dari kawasan Kedamaian Menganti Gresik. Kedamaian apa menganti sampean Mas sing temen ta lah. Baik. Yang di WA masih ada yang merapat ini. Mas Wahyu Supriyadi, ada Bunda Ani, luar biasa. Cak Hari nang jager tuku krepek telo Mbak Naya. Oh, nang jager tuku krepek telo Mbak Naya hadir. Kak Parian gak popo. Oh, gak popo. Monggo langsung salam-salam mawon nggih. Cak Hari sambil kerep. Oke deh, sobat kota terima kasih. Sepertinya ini waktunya mepet pol ya, sudah koret-koret gitu. Langsung meluncur di ruang dengan sobat kota semuanya. Sebuah lagu enak, masih bergenre koploan, dibawakan oleh Sherly KDI Orkes Melayu Adela, Bawang Merah untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

8,7 di Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Masya Allah luar biasa. Nah terasanya sudah 5 menit menjelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dua lagu sebagai pamungkas tadi sudah mewarnai ruang dengan Sobat Kota. Bawang Merah lagi galau-galau langsung Naya kasih Magicu Hibini You Love You ya. Seperti halnya Naya hari ini yang lope-lope you sama Sobat Kota. Oke, langsung Naya tarik saja parian penutupnya ya. Terima kasih buat Inako, juga terima kasih untuk para Sobat Kota Bunda Ani. Ada Mas Wahyu Supriyadi yang lagi ramai di ini ya grupnya Kota begitu. Ditarik Mbak Naya. Pari aneh siap. Nyuwun srikaya nang Mbak Rita, karo Mbak Rita di wadahi nampah. Nggih. Matur nuwun kagem sedaya pamedanget Pasar Kota, sehat sentosa, berkah barokah, rezeki melimpah. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi dan air.

0: makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Selamat siang semuanya Sobat Kota, gimana kabarnya hari ini? Sabtu Sobat Kota, tepat di 8/8/2026. Tanggalnya tanggal cantik Sobat Kota, semoga bisa secantik suasana hati Sobat Kota hari ini. Bareng Riksha Tiga Fama di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore, jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Kawasan Citandui siang hari ini cukup terik Sobat Kota, semoga lagu-lagu yang hadir sampai nanti 3 jam ke depan bisa menambah hangat ruang dengar Sobat Kota. 561-1416-567-6923 dan 081-750-58881.
1: Ayo no. Hap. Hap. Goyang. Goyang. Goyang.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pasti Sobat Kota familiar dengan lagu ini, Adakah Kau Setia? Tapi kok dangdut gitu ya? Siang hari ini dinyanyikan sama Riri Amora, Adakah Kau Setia? Memang sih original lagu ini Sobat Kota, salah satu lagu slow rock Malaysia yang dinyanyikan oleh grup band Stings namanya Sobat Kota. Kalau usia lagunya, kelahiran, rilisnya pada tahun 96, berarti udah 30 tahun lagunya Sobat Kota. Siang hari ini membawa kita di menit ke-18 lepas dari jam 12 siang, masih di awal perjumpaan di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, asik loh, Re. Hari ini tanggalnya cantik loh, Sobat Kota. Udah belanja apa aja ini? Mungkin dari tadi jam 12 udah... 12 tadi malam ya maksudnya. Udah mulai masuk jam 00.00. Aduh, mulai check out biar dapat promo. Mungkin aja. Selamat siang di Godang.
1: Asik loh, Re.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang. Dari mana ini?
1: Dari Fan Lama Rasa Baru.
0: Fan Lama Rasa Baru. Oh, siapa di mana ini? Fans baru stok lama.
1: Yang Gresik.
0: Dari Gresik dengan siapa di mana ya?
1: Jambon Service.
0: Oh, Jambon Service, apa kabar, Cak?
1: Alhamdulillah.

0: Terus apa itu yang di Benoa?
1: Coba.
0: Coba.
1: Benoa KG.
0: Iya.
1: Coba.
0: Wes, semua saya tambah terkecuali aku okay. Gak jarang munggah boleh lali. Lali wong-wong.
1: Siap, siap.
0: Wes, semua aja tambah terkecuali.
1: Oke. Okay. Yo.
0: Untuk Mas Aditya ya.
1: Oke deh, di kedamaian.
0: Untuk masnya, semoga sehat selalu, jaga kesehatan.
1: Baik.
0: Kalau pulang, gak usah pakai payung.
1: Iya,
0: pakai helm.
1: Gak udah, Cak.
0: Oke, terima kasih lagunya. Tak tunggu di bawah pohon kencit.
1: Yo, hati-hati, awas keceplokan.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali di Goda dari Gresik sudah bergabung ini Cak Ambon Service. Menyosol selama siang di Goda.
2: Wasik lore.
1: Wasik lore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Siang juga kok.
1: Ya opo iki ya mini kabar iki.
2: Di Pulau
1: Kapo. Oh, di Pulau Kapo. Jam istirahat emang ini, jam segini. Sengaja, sengaja aku hadir jam 12 biar bisa menemani bubuk siangnya sobat kota.
2: Aku bubuk mulai jam 3 pagi sampai sekarang.
1: Oh, alah, turus iki berarti.
2: Ya apa karena barengnya
1: ngono ta gak sempat masak-masak ta iki mau
2: enggak beli tadi
1: simpel iya bener Sabtu Minggu ya leren cece apa enggak masak lapo
2: uangnya ngelancem
1: oh alah cari yang mudah-mudah aja
2: iya sedang-sedang saja sendirian gelundang
1: hati-hati ceblok lagu apa iki.
2: Kabarmu gimana sih?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Kira-kira udah makan siang belum?
1: Oh, sudah dong.
2: Menunya apa tuh?
1: Tadi aku pakai masakan nasi terang, nasi padang gitu. Gak gelap soalnya padang makanya.
2: Aku sambil goreng kentang karo peluh hati ambil
1: cokoyo. Oh, alah, enak re, kering ngono ya.
2: Murah meriah lho.
1: Gak kuah-kuahan ta?
2: Gak sudah.
1: Engko sereten, Ce.
2: Pengennya itu. Murah meriah cuma 7.000. Sak nasi iwake warna loro.
1: Warna apa?
2: Sama sambal goreng kentang.
1: Oh, tak kira warna ijo biru ngono. Ya wis, beda berarti. Lagu ya. Lagu apa, Ce?
2: Lagu ya. Lagu ya apa enak ya kok.
1: Apa iki? Akeh lagu e.
2: Sing enak ngono sing ya apa ngono lho kok.
1: Ya apa iki kabeh enak, Ce.
2: Apa ya? Lali aku rek.
1: Ngopo?
2: Tresno Suci ae.
1: Oh, Tresno Suci. Oke, deh.
2: Siapa sing iku mau to?
1: Cak Ambon Service.
2: Oh, Cak Ambon Service sing ada di lidah iku ta.
1: Nggih.
2: Cak Ambon apa kabar? Semoga sehat selalu. Pesono Cak Tatangnya juga nduk kono ya. Pesono Cak Rembo, Cak Sur, Cak Heri, Cak Harim. Kasihan Mbak Ella, Mas Edo, Mas Hana, Mas Rizal, Mbak Ika, Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rucu, Bunda Tietra TV, Pak Jainal di Perak, Cak Giti, Mas Agung, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Hana, Mang Ujan, Mbak Ima, Mbak Santi, terus Bunda Farha, Bunda Hari, Ana Iki, siapa? Pak Po, Bunda Setir, Koko Aim,
1: okay.
2: Bunda Selikin Delosor, Mas Abed, Bunda Sanipa, Wes Kuabai, Kompak Persahabatan Duluran selalu, sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat dirimu jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati.
1: Oke, Ce.
2: Tak dengar noros gini lancar.
1: Amin. Ya dobal alamin, matur nuwun sami-sami. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wong keren, halo wong kerapu.

Masih memantau Kota FM siang hari ini sambil makan ciang ini ya. Digoda wasik lore, mau sekuat apapun. Salamnya buat semua keluarga besar FKS beres tanpa terkecuali. Buat Mas Resha selamat beraktivitas. Terima kasih Cak Wahyu, Wong Rabu, Wong keren. Ini menyimak Radio Kota FM melalui aplikasi On Air. Lebih mudah, lebih praktis sobat kota. Kalau di radio analog harus ngepas-ngepas no. Kalau sobat kota pakai aplikasi lebih mudah, tinggal download. Nah, nanti diklik sudah muncul Kota FM Surabaya. Aduh males re, dadak download-download barang kira saat di Oppo. Ini nggak apa-apa. Kalau nggak mau download bisa di Google, klik Kota FM Surabaya. Nanti juga langsung muncul sobat kota fanpage-nya. Tinggal dicari pojok kiri bawah tombol play. Wes diklik ya nanti langsung muncul ya. Bang Inako juga menyimak siang hari ini melalui streaming Kota FM Surabaya. Kemudian ada Cak Agung WB Kalisantri, selamat siang mau cinta yang lain. Buat CCI ini Cak Miskan, Cak JP, Cak Hari, Mbak Eka, Mbak Ella. Nah, yang ini ya, salami sak cukupe karo request. Kadang ya salami sak RT. Ya, makasih Cak Agung WB. Sudah bergabung dari kawasan Kalisantri. Masih bareng sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore. Wasik lore.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Cinta yang lain Sobat Kota, salah satu karya maestro Krisye yang berkolaborasi dengan band Ungu, mengisahkan tentang seseorang yang meminta kekasihnya untuk melupakan dan meninggalkannya karena sudah memiliki cinta yang lain. Rilis pada tahun 2004, berarti usianya udah 22 tahun yang lalu Sobat Kota. Dinyanyikan apik sama si cantik Ajeng Febria, Cinta Yang Lain. Mahesa.

0: menuju satu jam perjalanan di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore jam 12.52 menit Sobat Kota. Selamat bergabung untuk ibar menyatu di 88,1 siang hari ini. Sembari beristirahat siang hari Sabtu, Sobat Kota waktunya mengistirahatkan semuanya. Merefresh, bisa juga mereset tenaganya. Udah keforsir dari hari Senin sampai hari Jumat udah full berkarya. Udah full beraktivitas menunaikan semua kewajibannya Sobat Kota. Sabtu dimanfaatkan untuk beristirahat, untuk merefresh kembali semuanya, tenaganya, pikirannya. Digeletakno dhewe sirek sirae. Atau mungkin siang hari ini Sobat Kota masih ada kewajiban yang harus ditunaikan, harus bekerja. Tenang aja, ditemani sama Irsya sama nanti jam 3 sore dengan lagu-lagu dangdut koplo ya. Ami Wibowo, selamat siang dari kawasan Jakarta. Mau request Bunga Dahlia, siang hari ini salam buat Mi Apsari di Bandung. Untuk Rini Setiawati, kemudian Pak Jono Tamrin, ada Eli Agustinche, buat Bah Toyibi dan Yeni ini. Terima kasih. Selamat siang di Goda.
1: Goda Mas Irsyad.
0: Asik lore.
1: Asik lore.
0: Asik lore. Dari Madura ini.
1: Yut.
0: Yut.
1: Iya udah bisa bereknya. Nak.
0: Aduh gak ngerti aku ya apa ki jawab apa ki. Jawabnya gimana ini?
1: Jadi orang ini bersih kita bereng.
0: Gak ngerti ya apa ki ngomong ki.
1: Iki ngomong kalau di sini.
0: Oh, gak ngerti aku. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana ini?
1: Ntar TV ya kiwai kok.
0: Hah? Apa ya?
1: Kau selagu mas.
0: Apa lagunya?
1: Delima.
0: Delima. Siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Irsyad selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga juga tentunya ya. Sama aku Radio Kota.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Prilia, Mila Tipa, Pak Jainan, Amida, juga Bunda Yati Aprilia, Jaito, Jatsur, Ya Rejur, Pak Ngobar. Semuanya tanpa
0: terkecuali
1: dalam makan aja. Buat Mas Irsyadnya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda. Wasik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah Irsyad sehat baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah. Juga hanya penyari hati sehat pol-polan atau jedot.
0: Wasik. Gimana ini kawasan Kupang dan sekitarnya siang hari ini, apakah juga sama kayak Citandui cukup terik panas?
2: Duh, sebenarnya juga sama teriknya, tapi hatiku dingin karena dengar suara.
0: Wow, sama di sini juga dingin banget. Sehat ya, alhamdulillah sehat cuacanya wis.
2: Walaupun panas, walaupun hujan, itu kan cuaca. Yang penting itu cuaca hati.
0: Ya, cuaca di luar boleh panas, yang penting dalamnya tetap adem. Harus gitu.
2: Ngapain dan panas biarlah panas. Alhamdulillah kita kering semua. Setiap hari Sabtu kan nyuci.
0: Benar, dimanfaatkan baju cuci-cuci.
2: Itu Senin seragamnya digawe masalah.
0: Kerja nanti lagi kerja wati. Tolong jangan ngomongin Senin dulu ya. Kita nikmati Sabtu aja.
2: Sudah sholat duhur.
0: Alhamdulillah sudah.
2: Sudah alhamdulillah.
0: Lagunya apa ini?
2: Ingat nyongenya oleh pahala
0: loh. Oh iya dong. Terima kasih loh udah diingetin.
2: Loh selalu. Aku mangang Mbak Naya kerinan kok gak uman.
0: Oh gak uman dah. Telung jam gak uman. Ya jenengan gabungnya setengah songo ya gak uman.
2: Mati jawab pasti tak pantu nih lah kok telat nang Mbak Naya.
0: Oh, gabungnya jam berapa?
2: Tadi malam kan jam 12 ya baru pulang. Sore paling setengah sisi nek gak jam 1. Terus tadi habis sholat subuh, mau dengerin kuliah subuh lu kok ngantuk itu wepet pol.
0: Tidur lagi.
2: Setengah 10.
0: Oh ya weh bener, gak koman. Ini katanya kukut di kuyah monok pasar kota. Lagunya apa sih yang hari ini saya siapkan dulu?
2: Menuntun rindu itu ada yang kukut.
0: Si, menuntun rindu?
2: Iya, itu kan ori ya.
0: Si. Oh iya, bisanya jam 7 malam nanti ya?
2: Iya, iya.
0: Berarti diputar jam 7 aja nanti ya?
2: Duh, kok ngono ya?
0: Ah, yang lain itu, apa?
2: Sandaran Cinta aja deh.
0: Sandaran Cinta, oke.
2: Okay. Spesial untuk siaran ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Berarti seret lah.
0: Iya, aku tuh ngombe gitu kayak ini.
2: Minum dulu.
0: Terus siapa lagi salamnya?
2: Salam yang barusan turun, Cak Afid ya.
0: Bener, Cak Afid.
2: Cak Kasturnya juga, Cak Miskan ada juga, Cak Cici ada juga. Cak Rindu Diantanya juga, Cak Cik ada juga.
0: Oke.
2: Cak Ragilnya juga, ada juga, Cak Koneng ada. Tengah Bindi ada juga, Pak Pol Koko Aina juga. Ada Mang Ujang, Mbak Aprilia dan si menanti kangen besok masuk ke sini saya itu teman lama yang jersey di veteran gitu ada aku kangen Mbak April terus ada juga Gunjayanti Mbak Ima juga Mbak Santi Salalah ada Bunda Farhah Bunda Bunda Selamat Lebak, Mbak Pantinya juga ada siapa menyanyi, Raranya juga siapa menyanyi, lagu yang apa enggak sih?
0: Ada dong.
2: Ada ya, apa sih yang gak ada untuk aku?
0: Nah iya, Kak Ono tak usahakan dong.
2: Aku yakin kok, aku gak pernah gak yakin, aku yakin sih.
0: Jangan tapi gitu, harusnya gini, aku gak pernah ragu sama kamu gitu. Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kupang. Terima kasih Bunda Stira sudah bergabung. Kita bergeser ke Bandung. Ada Rini Setiawati. Mau satu pondok dua cinta. Salamnya buat Mia Absari. Untuk Ame Wibowo. Abi Roy di Mojokerto. Mbak Toi Ibi. Agustin Ce. Buat Pak Jono Tamrin juga yang ada di Gresik selama siang. Tante Herlin. Yang ada di Kenjeran. Makin asik ditemani Bang Irsyad yang cakep. Dari Kenjeran absen siang hari ini. Mau astaga bercanda. Oke. Kemudian ada Neng Rara. Wasik lorek. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Irsyad. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Pogatot. Buat Cak Samsul Hadi. Buat Abi Toibi. Oh Aba Toibi. Buat Pak Wahid. Di Penjaringan ada Mbak Putri Widayanti, Mama Eli Agustinche. Buat Mbak Bia Ramadhani, kemudian Bu Mimi. Buat Mbak Diandra Tiwi, semuanya selamat siang Mas Irsyad. Terima kasih selamat bertugas. Mbak Toibi selamat siang Mbak. Wasik lore. Hadir siang hari ini selamat siang. Buat semua sobat kota, salamnya buat Mia Absari di Bandung. Mbak Rini Setiawati, Mama Eli Agustinche. Buat Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin. Buat Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, Mbak Putri Widayanti di Tretes, Cak Samsul Hadi. Buat yang tugas, terima kasih. Hai, Ambu Kalista bergabung juga siang hari ini. Mau gadis manis Kalimantan. Ambu Kalista, thank you. Dari Bandung ini Ambu. Kemudian ada juga Cak Hari. Wasik lore. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Irsyad, request lagunya Namamu Namaku dari Gerimai saya Mas ya. Nanti salam buat Putri Widayanti, Mas Samsul Hadi, Cik Aini, Cak Rimbo, Pak Sugeng, dan semua fans Kota FM beres aja. Mas Irsyad sukses selalu, saya selalu selamanya. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mia Absari, mau sebujur bangkai. buat Pak Jono Tamrin, ada Ami Wibowo, Mbak Rini Setiawati di Bandung, Mbak Toibi, ada Elia Gustince, kemudian Pak Wiyoto Pandaan, Abi Roy, dan Yeni ini. Oh, satu lagi ketinggalan, Ratna Restu Wilujeng. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Jono Tamrin di Gresik, mau sakit anggur merah. Sakit anggur merah. Oh, no, terlakui. Sakit anggur merah. Oke. Buat Putri Widayanti, Abi Roy, Cak Samsul Hadi, Elia Gustince, Cak Miskan Kebraon, Bato Ibi, buat Pak Yoto di Pandean, Ambi, Ami Wibowo di Jakarta. Selamat siang ya. Kemudian ada Cak Miskan yang ada di Kebraon juga bergabung siang hari ini. Waalaikumsalam buat Cak Gianto, Pak Sugeng di Denpasar. Ada Aba Ahmad Samsuri, Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti, Pak Jono Tamrin. Ada Cak Ambon Service, tadi sudah bergabung di On Air. Ada Bayi Mangsong, Bunda Sutira, Mau Iyang, Sayang dari Roma Irama ya. Yang bertugas, terima kasih Mas Irsyad sama-sama. Ada Dewi Sablah juga bergabung. Halo, Waalaikumsalam. Yang ada di Sentong, Margo Mulyo. Lagunya, Aku Nggak Berarti Bagimu. Simpatik ya. Selanjutnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salam kompak selalu Mas Irsyad, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada Bu Lili di Margomulyo juga, waalaikumsalam, selamat siang. Hadir di Goda Wasik lo Mas Irsyad. Lagunya Wasiat Cintaku dari Simpatik juga. Salamnya buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM Surabaya. Semuanya aja tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan. Buat penyiarnya, terima kasih. Cak Yoko Sniper juga terima kasih sudah bergabung. Ada Abi Roy. Wasik lho rek, gandos kotos-kotos dari Abi Roy di Mojokerto. Buat Bato Ibi, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi, Anik Madun. Buat Eli Agustince, Ana Andri, Putri Widayanti, Rini Setiawati, Mia Apsari, dan yang tugas. Terima kasih ya. Masih bareng Irsyad sampai nanti jam 3 sore. Wasik lho rek.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Lagu lawas yang rilis pada tahun 1979, Sobat Kota Sebujur Bangkai oleh Roma Irama originalnya. Ini adalah salah satu lagu dangdut dengan tema yang gak biasa, Sobat Kota, karena menyampaikan pesan spiritual dan moral yang mendalam begitu ya. Kalau Roma Irama sendiri sebagai raja dangdut dikenal karena kemampuannya menyisipkan pesan-pesan kehidupan dalam setiap liriknya gitu kan. Berbeda dari lagu dangdut kebanyakan yang mengangkat tema percintaan asmara, kalau Sebujur Bangkai dan justru membahas tentang kefanaan hidup, ketidakabadian harta, dan kenyataan bahwa kematian adalah akhir bagi setiap manusia, Sobat Kota. Nah, alasan lagu ini bisa booming ya karena pesan universalnya dan tetap relevan begitu di berbagai generasi di tengah era modern, Sobat Kota. Gen Z bisa mengambil makna mendalam dari lagu ini sebagai pengingat bahwa popularitas, pencapaian, harta ini sifatnya sementara yang tidak akan kita bawa saat kita akan meninggal nanti, Sobat Kota. Terutama pengingat buat yang ngomong siang hari ini ya. Selamat siang digoda.
1: Goda!
0: Goyang
1: dangdut, asik hari ini.
0: Asik!
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, aku melu-melu nadai ini. Apa kabar?
1: Selamat siang
0: Mas Ali. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semoga
1: Mas Irot juga selalu sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Siap-siap. Gimana ini kawasan Benawa?
1: Ya beginilah.
0: Beginilah sama Kak Citandui kayaknya ini.
1: Jadi aja di mati di jalan ini lah.
0: Betul.
1: Kita tinggal menikmati aja kok. Repot.
0: Nah, betul. Mau disiapin
1: hari berbangkit ya.
0: Hari berbangkit, oke, siap.
1: Oke.
0: Oh, cocok sampai tadi ya, Sebujur Bangka, abis itu hari berbangkit ya.
1: Iya.
0: Oh, pas ya berarti ya. Oke.
1: Mas Arisin, Mbak April, Mas Rafid, harus diberhasilkan ke Satria Bang Ujang. Siapa, Pak Sugeng, Bunda Indah, Bunda Ujiati, Bunda Wulan, Japoneng, dari si mikro Cakianto, Pak Tianto, pokoknya si mikro dan semuanya lah. Buat Mas Irsat, terima kasih banyak. Semoga Mas Irsat sehat walafiat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali dari Benawa. Digoda.
2: Asik lere. Assalamualaikum Mas Irsat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Bangkalan ini ya.
2: Asli lo ya. Ceria-ceria banget kayaknya Mas Irsat ya.
0: Loh, harus dong. Kapan harus, sih nampak
2: namanya walaupun yang namanya cuaca panas banget.
0: Betul.
2: Tapi selalu ceria, Mas Irsat.
0: Betul, harus begitu, ya kan? Kesedihan enggak usah ditampakkan, alay.
2: Iyalah, aku pikir rekes lagi.
0: Apa lagunya?
2: Shalala punyanya Evi Tamala.
0: Shalala. Sebentar ya, versi koplonya ada enggak ya? Assalamualaikum buat siapa ini?
2: Selamat, yang barusan turun Mas Ali ya?
0: Iya betul.
2: Mas Ali. Kuangan nggak, Pol? Terus Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Hari.
0: Oke. Okay.
2: Terus Neng Kustia, Neng Ella. Pak Satrio. Cak Rakir juga.
0: Oke. Okay.
2: Mas Hafid, ayo Mas Hafid gabungan Mas Hafid. Kak Toto, Mas Edo, Mas Aditya. Ada nggak?
0: Ada dong.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Mas Hafid cuma udah gabung dari tadi.
2: Oh ala, soalnya aku lagi di Pawon.
0: Oh ala. Lagi masak tayamin nih. Lagi.
2: Oh iya.
0: Oh mas?
2: Lagi bikin kue.
0: Oh, siap. Apa?
2: Nah, kuenya itu karamel.
0: Apa? Oh, karamel. Enak ya, nih cuman, yang sarang-sarang itu ya.
2: Iya, yang sarang-sarang itu.
0: Sarang heo, sarang heo.
2: Sudah itu ntar lagi bikin kue roti kukus.
0: Oh,
2: siap. Buat besok itu apa ya? Ponakan gitu.
0: Oh, wes semoga lancar semuanya. Laris manis.
2: Buat ke semuanya dari A sampai Z, salam sungkem sebesar yang punya mendang. Lagi ngapain? Dan di mana?
0: Kepo.
2: Sama siapa?
0: Kepo.
2: Mas Ersan,
0: baik.
2: Makasih kita. Selalu kalau pulang hati-hati. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Mbak Aprilia, terima kasih sudah bergabung ini ya. Jam 1 lebih 38 menit Sobat Kota. Kebersamaan kita di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik ore. Terima kasih yang sudah masuk di 0817505888 Pak Wiyoto di Pandaan. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini buat Ning Rara, buat Mama Elia Gustinca, Mbak Mia Ramadhani di Sampang, Pak Jono Tamrin. Buat Putri Widayanti, Mbak Toyibi di Tanjung Sari, selamat siang, selamat berakhir pekan. Mas Irsyad, terima kasih ya. Mau kecewa aja Mas Irsyad yang hari ini? Oke. Okay. Ada Cak Muhammad Arif, terima kasih sudah bergabung juga. Wah, sik lore, waalaikumsalam. Ini dari Banyuwangi, lagunya Dunia Milik Kita Berdua. Apa ini? Ya Allah re, nulisnya gak nak titik komai. Ya apa iki macoy aku? Mas Isha tuku duku karo mangga ojo lali tuku salah. Aku mau malu karo Mbak Ella. Ternyata cintaku tidak. Salamnya buat ya apa sih iki? Terima kasih banyak ya. Angel re macoy. Gak nak titik gak nak komai. Matur nuwun, Cak Arif. Kemudian sama Samsudi, terima kasih. Wasik lore. Waalaikumsalam. Dari kawasan Kebron hadir siang hari ini mau Kapiluru. Bener ya. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Syur, buat Bunda Sudira, Mbak Ima, buat Mbak Shanti, kemudian Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian juga Lola Peking. Ada Cak Kandar, terima kasih juga bergabung. Wasik lore. Waalaikumsalam dari saya Wong Lawas. Salam kanggo Mas Ambon ya. Terus Mas Ari Pamungkas dan semuanya beres aja. Penyari salam kenal, lagunya Senandung Rindu. Selamat bertugas buat yang siaran. Terima kasih. Cak Eri dari Citraland. Halo Koko Eri, hadir siang hari ini mau orang biasa. Salamnya buat Cak Wahyu, Cak Rimbo, Mbak Ima, Mbak Santi Jalala, kemudian Cak Solikin Delosor dan semuanya. Matur nuwun. Bangin aku masih setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya melalui streaming kotafmsurabaya.id. Bisa juga loh melalui aplikasi On Air, lebih mudah, lebih praktis, tinggal download aja Sobat Kota. Nanti pas di luar Surabaya atau biasanya dengerin radio analog terus harus jauh dari tempatnya biasa, nah melalui streaming lebih enak Sobat Kota. Ya kalau zaman dulu mah istilahnya kalau ngomongin masalah cinta kadang ya berawal dari persahabatan, dari kebiasaan gitu ya. Tresno jalaran soko kulino, entah kulino glibet dan sebagainya. Kalau sekarang mah dari bercanda-bercanda dulu gitu. Astaga, bercanda.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, jam 2 lebih 16 menit. Terima kasih masih gabung sama Irsyad siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, si Klore yang baru menyatu di 88,1. Boleh siang hari langsung merapat di 081750588881. Atau juga Sobat Kota siang hari ini mau bergabung on air, masih juga dibuka sampai nanti jam 3 sore. Dua jalur, 561-1416-567-6923. Ada Mamel Agustin C. Selamat siang dari kawasan Pekalongan Sukodono. Mau salam buat Pak Wiyoto, Mbak Toibi, Pak Jono di Gresik, ada Mbak Mia Absari, Mas Samsul Hadi Abiroy, buat Ami Wibowo, Mbak Rini, Ning Rara, kemudian buat Mas Irsyad, semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Makasih ini. Bang Inakore Wapal, terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya, dari kawasan Malang. Bergeser dulu ya ke fanpage Facebook. Jangan lupa meriahkan dan ramaikan Instagram, kemudian X atau Twitter Kota FM Surabaya, kemudian juga fanpage Facebook, biar tambah ruame, biar bisa semakin dekat dan update terkait informasi-informasi menarik seputar dangdut Sobat Kota. Selamat siang, ada Budi Yudhistira yang makin syahdu dan asyik digoda dari kawasan Sedati Sidoarjo. Gria Sentosa hadir, mau goyang nasi padang. Senario Randy, terima kasih. Dari KN Kidul Utara hadir juga, ada Reni Rentina. Dari Medan juga hadir, terima kasih banyak. Bang Soja Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir, ada Ferry Sutarjo. Terima kasih, digoda makin seru. Dari kawasan Siwalan Kerton, itu lagu duet koplo campur sari ora iso ngapusi. Semangat malam mingguan, gurung. Seengko ya. Yeni Kartika, selamat malam. Selamat malam, selamat siang. Wah, waalaikumsalam. Ngetiknya gini, assalamualaikum Tuan Irsyad. Terima kasih loh. Pak Bogedeng, waalaikumsalam. Wah, sik lore. Dari kawasan Pasar Asem Simo hadir. Salam sehat walafiat, panjang umur dan bahagia selalu buat penyiarnya dan semua fans Kota FM. Dumayanti hadir dari warga Sahabat Langkat, ada Kasun. Waalaikumsalam Mas Irsyad YF. Dari kawasan Cermi Gresik hadir, salam buat Mas Irsyad, semoga sehat selalu, tetap semangat ya. Ada Cama Mustika, selamat siang, sehat selalu dek. Makasih kakak. Dari Samplangan Gianyar Bali, ikutan gabung. Ada Sukabul, selamat siang dari Kota Bumi Lampung, Derek Nyawiji, Lisa Ambiar. Dari kawasan Ojo Tegal Sari hadir, lagunya Ayo Ting Ting sama Yat Bustami yang Gulali. Ada Cik De Ambarwati, wasik lore, dari Tabanan Bali hadir. Majapa semua fans Kota Beli Icat. terima kasih. Ada Cam Rois Jombang, wasik lore. Salam buat GBB Grup Bahagia Bersama, Mbah Kakong, Wong Treter, dan semuanya yang sudah dimention. Kemudian ada Esperanza Cinta, Mas Irsyad, selamat siang dari Depok hadir. Kemudian ada Vera Kumala Gestro juga hadir dari Jakarta. Waalaikumsalam Mas Irul. Dari Banda Soleh Koko Bangkalan juga hadir. Ada Bulan Mina, halo. Lagunya apa nih? Sego Bubur, salam. Apa ini? Wis, terima kasih dari Alun-Alun Lamongan. Beda Fitri, waalaikumsalam, selamat sore, sehat selalu. Ada Tumium Virgo juga hadir, terima kasih dari Medan. Ripto Sosono, waalaikumsalam, selamat siang juga. Dari Pakal hadir, salam bahagia untuk semua Sobat Kota ya. Jafar Jai, dari kawasan Suramadu hadir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan

kan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Take.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertaruh nyawa.

Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Baik Sobat Kota, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Karena udah hampir jam 3, jadi waktunya Irsyad untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.
2: Jujurli aku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, selamat sore Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Sore hari ini jam 5 sampai jam 7 malam Sobat Kota bisa vote lagu jagoannya di 17 lagu paling menawan. Bisa melalui WhatsApp 081-750-58881 atau juga bisa DM Instagram dan juga X Sobat Kota at Kota FM 881 dan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang ketinggalan 17 lagu yang bisa di-vote sore hari ini, silahkan cari update-an terbaru bareng Iris Chatego Fama. Inilah 17 lagu paling menawan hari ini.

Gimana nih Sobat Kota, udah vote apa belum? Ayo deh, sekarang langsung merapat ke Facebook Kota FM Surabaya. Bisa langsung komentar di postingan terbaru 17 lagu yang bisa di vote sore hari ini. Kalau nggak punya Facebook Sobat Kota, bisa kok di Instagram. Langsung aja DM, di replay postingannya Sobat Kota. Oh, di story-nya Sobat Kota, vote lagu jagoan nomor berapa. Terus juga bisa di Instagram, udah. Dan di X atau Twitter Sobat Kota juga bisa. Atau satu lagi Sobat Kota bisa melalui WhatsApp. Silakan ketik TP spasi nomor jagoannya yang mana, 081750588881. Karena Sobat Kota, semakin banyak vote, nah nanti lagu jagoannya bisa masuk dalam jajaran 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan di 88.1 Kota FM Surabaya, yang Sobat Kota bisa ikuti hari Minggu jam 5 sampai 7 malam. Jadi segera vote sebelum jam 7 malam.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sobat Kota, dikenal melalui ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 7 Indosiar, Valen asal Pamekasan, Madura, dan Mila asal Bogor digadang-gadang sebagai pasangan duet paling digemari di kalangan Gen Z pecinta dangdut. Setelah kompetisi berakhir, Valen berhasil meraih posisi juara 2, sementara Mila menempati posisi juara 5. Berkat chemistry yang begitu kuat di antara keduanya, para penggemar menjuluki mereka Milen. Singkatan dari Mila dan Valen, single kolaborasi mereka Meleleh Bahagia.
1: TP7.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertaruh nyawa.
2: TP 16.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Sobat Kota, lagu ini menjadi representasi perenungan seseorang yang telah memasuki usia 25 tahun dan mulai memaknai perjalanan hidup dengan cara yang lebih dewasa. Melalui selawe, Sadewa mencoba menggambarkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat hingga menghadirkan kesadaran untuk lebih menghargai setiap fase kehidupan yang dijalani. Nuansa reflektif terasa kuat dalam lagu ini, Sobat Kota. Sadewa menghadirkan pesan tentang proses bertumbuh, menghadapi perubahan hingga belajar menerima perjalanan hidup apa adanya. Sadewa, selawe, sehat terus, sa'lawase.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sobat Kota, penyanyi dangdut asal Prabu Mulih, Lady Rara, kembali menyapa para pecinta musik dengan merilis single terbaru bertajuk Anggap Aku Tiada pada 5 Juli 2026. Karya terbaru ini, Sobat Kota, menjadi tonggak penting dalam perjalanan bermusiknya karena untuk pertama kalinya menulis sendiri lirik lagu yang dinyanyikan, Sobat Kota. Melalui akun media sosial pribadinya, Lady Rara mengungkapkan rasa bahagia sekaligus syukur atas peluncuran lagu terbaru ini. Menurutnya, Sobat Kota, Anggap Aku Tiada memiliki nilai emosional yang mendalam karena lahir dari pengalaman baru yang memperkaya perjalanan karirnya di industri musik dangdut. Ini dia, Anggap Aku Tiada, Rara.
1: TV 1.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

gimana nih Sobat Kota udah vote semuanya kan? Thank you yang udah vote lagu jagoannya biar nanti terus merangkak naik di Dangdut Hits Kota FM Sobat Kota yang nanti Sobat Kota bisa ikuti hari Minggu jam 5 sampai 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dan siapa nih kira-kira juara kita hari ini adalah... Yes, pasti udah bisa ditebak Sobat Kota. Melalui lagu ini, Avan menyampaikan pesan agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan. Tidak mudah percaya dengan janji-janji yang tidak jelas dan menghindari harapan palsu Sobat Kota. Cerita ini sangat dekat dengan realitas kehidupan asmara anak muda masa kini atau Gen Z Sobat Kota. Selamat buat Avan dengan singlenya Oi, juara kita hari ini. Terima kasih Sobat Kota, jangan lupa vote terus lagu jagoannya di 17 lagu paling menawan hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Irsyad pamit, terima kasih semuanya, bye!

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayang Rono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggir remix seduk-seduk iku loh.
1: Loh. Sama buk gae hork, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota Dedang Surabaya. Hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 2026 juga siap banget untuk memanjakan telinga Anda.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kalau barusan Rama sudah muterin lagunya Feel dan Salwet Kota yang dirilis pada Juli 2023. Judulnya Satu Kamu. Jadi boleh nih kasih satu lagu requestannya Sobat Kota di malam hari ini. Yang pasti kalau di Dendang Surabaya wajib lagunya lagu dangdut original sepanjang masa yang berbahasa Indonesia. Jadi Rama juga ingetin lagi yang berbahasa Indonesia. Kalau musiknya nostalgia tapi bahasanya bahasa daerah, silakan request di program Pasar Kota. Seperti itu Sobat Kota ya. Jadi yang berbahasa Indonesia. Sudah Rama ajak dari awal dan jangan lupa untuk bergabung di 0315676923 atau 0315611416. WhatsAppnya di 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Kira-kira ada siapa yang mau gabungan? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo.
0: Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Cahcu banget.
0: Selamat
1: Assalamualaikum.
0: Malam. Waalaikumsalam.
1: Neng, ini Neng Rahmat.
0: Ya iya, ini
1: dia. Suaranya kayak Neng Rahmat, tapi kok bener.
0: Tapi kok bener. Akhirnya bener ya.
1: Sudah berapa tahun aku enggak owner sama Neng Rahmat?
0: Waduh, wis 23 tahun kayaknya.
1: Oh, 23 tahun ya. Tapi kurangnya berapa tahun?
0: Kurangnya berapa tahun? Ya ampun, gimana kabarnya? Ya,
1: tapi kalau saya sih kabarnya selalu SWS.
0: SWS, ya. Tapi di Denpasar gimana?
1: Selamat. Ini biasalah ngantor.
0: Di ngantor.
1: Ini keadaannya baru sepi hari ini.
0: Oh, sepi. Masih sepi ya. Tak dengar no laris pokoknya ya. Tak dengar no laris. Manis.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya,
0: oh amin ya Allah, pokoknya lek donga iku lek ya sing apik-apik ya kan Pak Suki. Ya
1: iyalah mosok donga menane donga elek iku lho.
0: Heeh, enggak boleh.
1: Paling donga elek iki mujine kancane sing ora seneng ae. Ya walaupun ora seneng jangan sampai mujine elek.
0: Heeh, ya kan. Ini malam hari ini mau diputarkan lagu apa?
1: Lagu ini Mbak.
0: Apa tuh?
1: Perjuangan dan doa, Mbak.
0: Perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa itu adalah poin-poin yang emang gak boleh ditinggalkan salah satunya. Ya kan? Harus dua-duanya harus dilaksanakan ya, itu.
1: Harus bersatu. Kita berjuang tanpa doa
0: sia-sia.
1: Kita juga belum tentu bisa tercapai. Dan berdoa aja gak mungkin. Sampaikan begitu ya Mbak.
0: Iya betul. Salamnya boleh buat siapa ini?
1: Aku ini yang pertama Mbak.
0: Betul.
1: Dan lama gak masuk sama dirimu lah, kok sekali masuk pertama. Lagi kan pasar lagi.
0: Iya lagi keren.
1: Kok ini misalnya kan masa dirinya.
0: Iya.
1: Geru. Mas Imposter, Mas Edwan, terus
0: oke.
1: Tona sudah
0: selesai.
1: Apa sih terus Pak Imangesong, Mbak Imawiyong, Mbak Ella, Mbak Intel, Tanti Pumbungan, Koko Akim, Pak Bukedang, Pak Sana Tamrin, ada Pak Kalian, Pak Lama, Pak Rofi. Terus ada kembaran saya Mbak Rama.
0: Oh siapa itu?
1: Masukinlah kebaran saya yang di Jombang.
0: Oh iya sih.
1: Dan kota FM tuh Mbak Rama. Pasar ada Bang Arsumri, Bang Bejo, Pak Waisal, Samplangan itu juga monitor.
0: Yes.
1: Ada ya semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Rama ya. Kita tunggu ini sambil menikmati mangkok mie ayam.
0: Wah enak banget.
1: Lengkap dengan pangsit dan ceker.
0: Oh ya Allah, mantul kalau gitu.
1: Mungkin Mbak Rama kepengen terus nanti mampir ke sini.
0: Terus mulainya lu emane Rahmanya kalau mau beli mie ayam di Denpasar. Iya, doain ya semoga Rahma diberikan rezeki.
1: Mampir. Di sini kayak terkenalnya pasti panggilannya
0: Denpasar. Oh iya. Oh ya, udah ntar berkabar-kabar IG kita ya kalau misalkan kesana ya.
1: Yang penting kabar amat banget cuni terus artinya rancang ke saya.
0: Siap, Mas Rahman, Mas Sugeng, sehat selalu.
1: Oke, sami-sami, Mbak Rahma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, udah Rahma revisi, sobat kata. Iya, kebiasaan kalau misalkan hari Sabtu kan siarannya Lugu Pahlawan. Jadi tadi sedikit typo, tapi sudah Rahma revisi. Terima kasih udah diingetin, ya kan? Ada siapa lagi yang mau gabungan? 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum, Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Lama nggak ketemu ini, Mbak Rahma.
0: Elah kah ini?
2: Iya, betul. Gimana? Masa dilupain, Re.
0: Loh, kan benar. Iya, kan?
2: Mbak Rahma sehat ya, Mbak Rahmanya.
0: Alhamdulillah. Emang lagi sibuk apa kalau weekend gini?
2: Kalau siang biasa nunggu sembako, Mbak.
0: Kalau malam?
2: Kalau malam ya
0: nunggu makanan.
2: Nyantai-nyantai.
0: Nyantai-nyantai, enak banget.
2: Malam mau kemana lagi nih Mbak Rahma kalau nggak nyantai-nyantai?
0: Kirain jalan-jalan.
2: Alhamdulillah kalau jam 1 sampai jam 5 sore itu ngikut ngajar saya Mbak.
0: Oh iya.
2: Untuk Al-Hijrah sama.
0: Gitu.
2: Ya jadinya tambah nggak sempat masuk koyo acara di kuda barang iku Mbak, nggak sempat.
0: Oh tapi sempat. Kan,
2: Minggu sama Jumat libur.
0: Gitu. Ya deh, mumpung ini ya. Kalau malam udah disempetin, terima kasih loh. Mau request lagu apa emangnya?
2: Ini lagunya apa ini? Cinta bukanlah kapal, Mbak Rahma.
0: Cinta bukanlah kapal.
2: Oke, tolong dicariin barangkali ada.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya yang barusan turun, Pak Sugeng, selamat malam. Dan juga Mas Arjuli, dan juga Mbak Ima kedua-duanya. Mbak Siantila, Sialala, okay. Mbak Nur, Mbak Ika, Pak Gianto juga, Bunda Mami, Bunda Sutira, dan juga siapa lagi ya?
0: Sampai bingung.
2: Dan semuanya aja. Oh iya, Mas Muhammad Arif yang ada di Banyuwangi, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Dan juga Pak Toto bersama Ibu, semoga selalu sehat juga.
0: Salam Inako ini.
2: Ada ya Mbak Rahma ya?
0: Ada lagunya, ada salam dari Inako maksudnya.
2: Oh iya, waalaikumsalam Pak Inako, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Mbak Rahma juga mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya melimpah ruah.
0: Amin. Makasih.
2: Terima kasih Mbak Rahma, lagunya tak tunggu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Rahma bakal sama sobat kota di jalur interaksi yang lainnya. Kita putarin lagunya Perjuangan dan Doa dulu dari Rahma Irama. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya

0: Sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Gadis Malaysia dari Yusyuna Sawat Kota. Ini adalah salah satu requestan dari Anda yang sudah ikutan bergabung melalui WhatsApp-nya Kota FM. Tadi siapa yang mau ya? Yang request ya? Oh, Dede Setiawan. Sudah Rahma putarkan ya untuk lagu Gadis Malaysia-nya. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Ada Toyib Cemunda. Bang Toyib boleh hadir, salam buat Pak Cuno Tamrin, ada Mama Eli Agustin, Pak Ibu Clara, juga semua fans Kota FM dalam petar kecuali. Buat Rahmanya semoga sehat selalu aja. Terima kasih ya. Putri Widayanti, halo Putri. Putri dari Tretes, mau kirim salam buat Mbak Imang Song, Syayanti, ada Abah Toyib, Pak Cuno Tamrin, Pak Wahid, Pencaringan, Burara, dan semua juga. Terima kasih Putri sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Inako, terima kasih. Iya, Yus Yunus yang barusan dibuterin lagunya, judulnya adalah Gadis Malaysia. Lanjut, ada Ning Rara. Halo Ning Rara, mau menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Pogarot, Cak Wahid, Pencaringan, Putri Mudayanti, Mama Eli Agustin, Miara Madani, dan semuanya juga. Siapa nih yang mau ikutan bergabung? 0315676923 atau 0315611416 Sobat Kota. Tapi Sobat Kota yang lebih suka bergabung melalui fanpage Facebook juga silahkan ya. Di Kota FM Surabaya bisa dikomen di situ Sobat Kota suka atau mau diputarkan lagu dangdut original yang apa. Plus kasih tahu sama Rahma, salam-salamnya juga buat siapa seperti itu. Terus apa lagi ada Wawan Anggriawan. Arek Sidoarjo merapat. Halo Sidoarjo. Salamnya buat Sobat Kota FM aja semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Buat ramai selamat bertugas aja. Happy weekend juga ya Wawan. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo, udah masuk nih.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Halo. Oke, jadi Sobat Kota kalau sudah tersambung dengan Kota FM, jadi fokusnya di telepon ya, supaya tidak delay, tidak terlalu lama seperti itu ya. Bisa dicoba lagi 0315676923 atau 0315611416. Kalau penyiarnya ngomong Dendang Surabaya, Sobat Kota jawabnya syahdu banget gitu, oke? Okay? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, Dendang Surabaya, Dendang Surabaya, Dendang Surabaya, satu-satu banget.
0: Selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, ini Cak Edo lah.
2: Barang mata ini.
0: Iya, betul.
2: Oh iya, suara ini tidak panggling.
0: Wes semua mumi.
2: Cowok aku gak berbulan acara Rahma.
0: Benar, sehat Cak Edo.
2: Alhamdulillah, kata keluar-keluar.
0: Rado apa?
2: Cari Mbak Naya lo tuh agor-agori.
0: Gora-gori.
2: Gora-gori.
0: Jangan lupa minum vitamin.
2: Vitamin apa, Mbak?
0: Ya, vitamin lah. Vitamin daya tahan tubuh toh, Cak.
2: Gak ngerti vitamin. Vitamin itu berupa pelta
0: buah-buahan. Iya. Selain vitamin, makan makanan yang bergizi.
2: Kalau vitamin kan bisa makan jeruk, itu bisa mengandung vitamin C.
0: Iya, bisa. Itu juga.
2: Kalau vitamin B, beri-beri.
0: Okay.
2: Oke, gimana kabarnya Mbak Rahma? Rahma Soper ya, Rahma Neng
0: Gotik
2: di Rahma Tia Tiar Lali rek suwe ka.
0: Wes suwe orang ya.
2: Panjangane Mbak Rahma Soper.
0: Imanier.
2: Oh iya ya Allah. Rahma Yumanier.
0: Imanier. Ya, Cak Edo mau request lagu. Oh, alhamdulillah Rahma sehat.
2: Masih ada kasih cinta.
0: Masih ada kasih cinta masih.
2: Iya, yang dari perginya siapa ya? Mus Mulyat, Muksin pasti apa ya dia?
0: masih ada Kak Cinta.
2: Ya, dicari dulu kalau ada. Aku request itu ae.
0: Masih Kak ada Cinta.
2: Iku mangko sopo? Masuk iku mangko. Suarane kok.
0: Iya, Kak Rahma juga kurang tahu.
2: Paling ngrungono kok radio e tadi yo.
0: Iya.
2: Aduh, kok gak cocok ambek iku.
0: Gitu, iya. Soalnya mungkin karena dengerin streaming ya, jadi kurang fokus mungkin di telepon. Udah disiapin ya, masih ada Kak Cinta.
2: Oke,
0: Latif kan?
2: Oke, buat semuanya ya, Mbak Rama. Kata itu satu ke satu.
0: Siap.
2: Di situ, kan lomba-lomba, kan lomba. Di radio situ.
0: Di mana? Di radio. Di radio mah lomba makan anak-anak.
2: Enggak, di situ di studio situ loh, enggak
0: ada. Iya,
2: ada para karyawan radio-radio, ayo lomba re makan kerupuk re.
0: Iya, lomba makan. Rara kan senang mangan.
2: Senang mangan ya, Mbak Rani yang menang ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
2: Iya, salam buat semuanya, terus tanpa terkecuali, salam kompakan ae, salam uko, salam iya. Oke, tak dengerin lagu nih Mbak Rahma.
0: Siap, ditunggu ya. Sambil
2: leye-leye iki. Dengerin juara nih Mbak Rahma sing koyo Yumaniar.
0: Terima kasih, saya selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dedang Surabaya. Halo.
3: Satu banget.
0: Dari siapa ini? Halo. Nah. Ini kenapa pulsanya udah habis atau gimana? Atau sinyalnya lagi kurang bersahabat? Tuh, coba lagi. Selamat malam Dedang Surabaya.
3: Sahdu banget.
0: Ya ampun, selamat malam dari siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farhata ini.
3: Betul.
0: Itu 100 lah anakku bunda.
3: Ya 100
0: lah. Oh seneng aku lek semangat ngene ra.
3: Lalek-lalekno.
0: Oh ya bener ngene lo tebakanku ya to.
3: Ada dilalekno.
0: Yo nek kan sobat kotanya banyak
3: oh,
0: gitu.
3: Banget to habis kurmi.
0: Apa?
3: Oh ini kata banget. Banter.
0: Kadang suaranya banter tapi mungkin karena itu ya apa namanya kadang sinyal itu kan juga bisa berpengaruh ya bunda gitu. Bunda Farha malam hari ini mau dimanjakan pakai lagu original yang apa?
3: Karena dahulu kita pareng orang
0: mah. Kenapa?
3: Kabarnya
0: dah sundi. Oh alhamdulillah sehat Bunda Farha gimana?
3: Sehat. Asal salam nggih.
0: Iya, requestnya apa, Bun?
3: Aku lek sembarang.
0: Sembarang wis tak belok sing enak.
3: Sembarang apa ya?
0: Apa ya?
3: Sembarang ampunilah.
0: Kenapa?
3: Ampunilah.
0: Ampunilah berarti gak sembarang itu. Angel, angel. Oh, ampunilah. Rama irama ya? Kandani iku lho sing tak maksud. Ampunilah ya Rama Irama ya. Rama Irama tadi sudah keduluan perjuangan dan doa, Bun.
3: Apa itu? Apa ya lali aku?
0: Kalau Rama Irama sudah keduluan perjuangan dan doa, mungkin selain Rama Irama.
3: Mbak Naya soal saya masuk, Mbak Naya.
0: Mbak Naya nanti. Nanti malam. Di Cakning ya.
3: Oh, nih sosok bisa ngumpul Ersa masuk.
0: Selasa masuk dia.
3: Masuk. Oh ya minta kongkong mampir ya nih pulang.
0: Ya apa nah, lagunya jadinya?
3: Berapa biasa ya?
0: Waduh nanti ya, nanti Naya siaran Cakning, nanti tanya sama oh, Naya, oke? Okay?
3: Iya iya iya.
0: Oke.
3: Langsung ya salam. Tadi Kak Edo enggak?
0: Ya, ya.
3: Kak Edo, Kak Gipi, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arjuri, Mas Ali, Pak Bianto, Kak Sur, Kak Abakosin, Kak Ari, Terus Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solihai, Delocor, Mas David, Pak Kasian, Bang Ujang, Bang Ucok, terus Kak Aim, Pak itu, apa jenengnya, Abang Nardi, Pak Wahid, Pak Wahid, Pak Sopo itu ya, jenengnya lalir.
0: Oh, sampai lalir, Rek.
3: Bunda Setira,
0: yeah.
3: Bunda Ima, dua-duanya Wiyong sama Wiyong ya. Jadi Aini, Bunda Fatona, Bunda Sulaita, Bunda Mami, Bunda Mimi, Mbak Ella, Mbak Bunda Selamat sama Mama Eli Agustinte, sama Yanti Aprilia.
0: Deh.
3: Yanti Aprilia itu di tuh.
0: Terima kasih. Iya.
3: Terima kasih. Kalau ada sini pulang ya.
0: Iya, makasih Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau ditanya masih adakah cinta, pasti masih. Masih ada waktu untuk request, masih nanti sampai jam 9 malam Sobat Kota. Wajib pantengin di Dendang Surabaya 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dari Jalan Cetanui 14 lantai 2 Surabaya. Denang Surabaya, hari ini masih ditemenin Rahma Iman ya, Sobat Kota Pakai, lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Tadi ada sempat yang bilang, Mbak Rahma, aku malam hari ini mau dimanjain sama lagunya oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Langsung Rahma kabulkan. Ini Sobat Kota tadi kalau gak salah, salah satunya yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya ya. Semoga mendengarkan dan ya semoga suka sama lagu-lagu yang sudah Rahma hadirkan untuk Anda Sobat Kota. Silakan bergabung, ini kok gak nyambung ke komputer? Pak Dianto mungkin bisa beralih ke telepon reguler ya atau telepon seluler karena di sini masuk tapi di komputer nggak masuk, jadi Rahma nggak bisa angkat gitu deh. Seperti itu. Ada siapa lagi yang mau bergabung? Selamat malam Denang Surabaya. Halo.
1: Denang Surabaya, sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Malam juga. Ini Nek Barahma ya?
0: Betul. Ini dari siapa?
1: Apa kabar Barahma? Dari Umi Latifah.
0: Baik, Umi Latifah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Merdeka.
0: Merdeka. Wih, seneng aku kalau pada semangat gini malam-malamnya. Ini enggak usah ditanya kabarnya. Ini kayaknya sehat, alhamdulillah, ceria, ya, alhamdulillah. Apalagi ya?
1: Request lagu.
0: Boleh. Request lagu apa?
1: Buta Karena Cinta dari Mansur.
0: Buta Karena Cinta boleh. Buat siapa?
1: Buat Barahma. Kalau pulang hati-hati. Mm-hmm. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan yang barokah. Dijauhkan dari bala atau musibah. Salam kompakan Barahma. Tanpa terkecuali. Kalau disebut satu-satu, kasihan teman di belakang.
0: Oh, makasih ya.
1: Semoga sehat selalu. Selalu sehat, lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah, terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di Denang Surabaya malam hari ini ya. Yang pasti semoga sehat selalu. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan semua urusannya seperti itu. Ada siapa lagi selain di Madura? Di Madura udah bergabung. Terus tadi ada di Denpasar Bali juga sudah bergabung. Di Gading Watu udah bergabung. Pasuruan udah bergabung, ya kan? Ada Mbak Ella tadi. Sidoarjo juga udah bergabung. Yang di Surabaya jangan mau kalah. 0315676923 atau 0315611416. Sambil Rahma mau sapa dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Nilam, selamat malam Nilam. Dari kawasan Denpasar Bali hadir. Ada Tumiar Idawati juga. Dari Juanda Medan, selamat malam. Bunda Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Bunda ya. Reni Rentina, halo Mbak Reni. Selamat malam mingguan juga dari kawasan Medan. Semoga malam minggunya menyenangkan. Dania, halo Dania. Malam Dania, apa kabar? Dari kawasan Gresik Merapat bersama dengan semuanya aja. Terima kasih, bahagia selalu juga. Dumayanti, selamat malam juga dari kawasan Setabat, Langkat, Sumatera Utara, ikutan hadir. Debri Tiki dari Tamora Medan City, happy weekend juga. Siapa lagi selain itu? Putra Andreansyah dari Jawa Tengah, Pekalongan juga hadir. Soca, Banjarnegara Jawa Tengah, aku minta dimanjain pakai lagunya Rita Sugiarto. Sudah barusan sudah dikabulkan sama Rahma ya. Coming si Bang Kaja Bali ikutan hadir. Ada Abah Waisel juga dari kawasan Gianyar Bali. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, sukses terus. Yes, lanjut. Ini sudah Ferliando, selamat malam juga. Malam mingguku setia bersama Denang Surabaya. Cakep, syahdu banget. Rikas lagunya Nyanyian Rindunya Evita Mala Kak Rahma, boleh. Salamnya buat Putri Udayanti. Ada Widya di Tretes, Mbak Dumayanti, Agustin Iskandar, terus JCI ini, Bu Sani, Pak Imbang Ngesong, Mas Samsul Hadi, Pak Sugeng, Pak Ijono, Cak Kianto Rembo, Cak Harisa Wikerap juga semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Salam persahabatan dan kompak selalu. Terima kasih ya. Ainul, magin lu Nul, selamat malam. Dari kawasan Karang Tembok hadir Rendang Surabaya. Salamnya buat semuanya aja. Selamat bertugas. Lanjut, Cak Samsul, halo, request lagunya Sakila Cinta yang hilang dari Arsyaf. Asraf, sorry. Salamin buat Mama Gemes, anak Imana, ada anak Andri Pacet, Pak Wiyoto Pandaan, Bu Elia Agustin, Abi Roy, Cek Gianto Rembo, Koko Zainal, Kalimas, dan semuanya juga. Pak Wiyoto Pandaan, mau kirim salam buat yang Rara Sidoarjo, Mama Elia Agustin, Samsul Hadi Tretes, Pak Ijo Rotamrin, Mbak Toyibi, Tanjung Sari, Pak Jumadi. Selamat istirahat aja buat Rahmanya, request lagunya penantian dari Mansyur S. Mansyur S kayaknya udah keduluan ya, barusan Buta Karena Cinta dari Mansyur S yang bakal lama putarkan malam hari ini sobat kota. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Cahdu banget.
0: Halo.
1: Cepat aja dilihat dulu, Ce.
0: Oh iya, se. Kemarin lo Cici A ini dari Citra udah gabungan tanggal 7.
1: Tanggal 7 kemarin.
0: Iya, yang pertama lagi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, hari Jumat ya kemarin ya.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ya Cici A ini ya. Kalau yang kemarin sudah ikutan bergabung, hari ini kita kasih kesempatan sama sobat kota yang lain. Kalau misalnya yang masih galau atau mungkin yang lupa, kemarin udah gabungan apa belum ya? Boleh kayak Cici A ini masuk gitu kan, nengin hal penyiarnya kemarin udah gabungan belum ya aku ya gitu, ntar kita cek terus nanti kita kasih tahu deh. Kalau gitu malam hari ini Rama sudah readyin lagu yang Buta Karena Cinta dari Mansyur S, ini dia lagunya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien ter

0: dari Jalan Citanwi 14 lantai 2 Surabaya. Dedang Surabaya masih ditemenin Rahma Imani ya, Sobat Kota. Rahma yang gak pakai H, hanya cuma satu aja, Britiki. Ya. Tapi terima kasih udah ikutan bergabung. Sehat selalu, mau request lagu apa? Nanti bisa komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ditungguin untuk requestannya, yes. Masih bersama lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Ternyata sekarang udah jam 8:30 lebih ya, Sobat Kota. Tak kirain tuh masih jam 8 gitu loh, ya ternyata udah lebih. Boleh deh satu segmen ini bisa satu apa dua penelpon yang mau ikutan bergabung di 0315676923 atau 0315611416. Mumpung masih ada slot ya, tapi jangan lama-lama. Karena kita juga berbagi waktu dengan Sobat Kota yang lain ya, seperti itu. Iya, Nayanika, terima kasih, siap. 86 Meto Ibi, selamat malam. Mau kirim salam buat Miap, Sari, Rini, Setiawati, Ari Agustin, Ami Wibowo, Pak Coro Tamrin, Pak Wiyoto Pandaan, Mbak Putri Udayanti, dan semuanya juga. Nama Ari Agustin dari kawasan Pekarangan Sukodono. Mau kirim salam buat Pak Jono, Samsul, Mian, Wibowo, dan semuanya juga. Thank you so much. Pak Deanto dari Krayen, benar ya? Semoga keluarganya diberikan kesehatan. Sehat walafiat, request lagunya Pertemuan nih versi Rahma Irama. Rahma Irama sudah tadi lagunya udah keduluan sama Sobat Kota yang lain, Pak D. Mungkin mau diganti selain lagunya Rahma Irama. Apa nih? Apa diriku kenapa kok? Karena iya, Rahma juga enggak tahu ya tadi Sobat Kota, tadi Pak D Anto itu apa namanya? Gak bisa masuk, nah ini kayak Aditya. Aditya bisa masuk di tab Kota FM, teleponnya, tapi gak tahu kenapa kok gak tersambung di komputer. Jadi kita gak bisa angkat gitu. Bukan Rahma yang gak mau angkat ya, tapi memang gak bisa kalau misalkan sudah muncul di komputer baru kita bisa angkat, seperti itu untuk teleponnya. Punten Pak D, tapi Rahma sudah baca ini ya untuk WhatsAppnya. Request lagunya Pertemuan dari Rahma Irama. Mungkin bisa diganti lagunya selain lagunya Rahma Irama, karena tadi sudah keduluan sama Sobat Kota yang lain. Seperti itu Pak Deanto, sehat selalu ya. Nur Yakin, selamat malam juga. Panwa dari kawasan Brebe, nganjuk ikutan hadir aja Mbak Rahma, selamat bertugas, terima kasih banyak. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Selamat malam, dari siapa ini?
1: Dari Hafid.
0: Hafid di mana? Madura?
1: Iya.
0: Hafid, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Rahma.
0: Iya, ini weekend gak kemana-mana, Fit? Apa di rumah aja?
1: Aduh, di rumah aja, ini sudah dingin, Ning.
0: Sudah? iya, kalau misalkan mau mana-mana di rumah aja udah mending dengerin
1: Kota FM. Main layangan terus sambil ditemani Kota FM juga, tempat asik loh.
0: Emangnya malam hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari siapa kok, Bi? Oh, itu Malangnya Iis Dahlia.
0: Malang dari Iis Dahlia?
1: Iya.
0: Malangnya dari Iis Dahlia, sambil Rahma carikan, boleh. Buat siapa lagunya ini? Ini
1: salamnya buat Ning Rahma. Selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat dan berokah bersama keluarga dan kru Kota FM tentunya.
0: Iya. Yeah.
1: Juga ada Bunda Yati Aprilia yang ada di Menganti, juga Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Bunda Farhabli Arjun, Abang Kosim, Cak Edo, juga Cak Ma'ruf, Cak Ali Benowo. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja nih Rahma. Rahmanya, terima kasih responnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Yang pasti semua semoga diberikan kelancaran, kesehatan selalu ya. Malangnya Iis Dahlia. Ini lagi dicariin. Oh, udah ketemu, alhamdulillah. Sudah ready ya, ditungguin untuk lagunya. Lanjut lagi, kita mau sapa lagi Sobat Kota selanjutnya. Yang mana ya ini anaknya ya? Ini apa ini? Selamat. Terputus Sobat Kota, bisa dicoba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya.
0: Ya.
2: Kota FM. Dangdutnya Surabaya sadu banget.
0: Orang Surabaya
2: Barat.
0: Mana
2: Surabaya
0: Barat,
2: Barat
0: iki.
2: Barat dong. Iya, betul. Surabaya Barat alias Lita Wetan.
0: Iya, lawang tonggokku.
2: Ayo tonggok Dewi. Jok kaget deh.
0: Gak kaget deh.
2: Ada kaget deh.
0: Ngerti aku. Surabaya
2: ulani.
0: Camat, camat.
2: Kaget deh suara deh. Aku nanti gak jadi aku
0: tuh. Ndi seng. Ndi kau nak sing ngandani. Ya
2: kan aku ayo.
0: Kandani aku is apal camat. Terus pinter aku saya iki.
2: Sakti jari deh.
0: Sakti. Ya tak terawang lho kan iku lho kuku-kuku iki lho Cak Mat.
2: Oh, aja dadi kuku lek. Teko.
0: Jenenge Madam Cak Mat ya opo?
2: Iya, kacamata.
0: Kau usah tak takoki sehat apa enggak iki lho suarane wis menggambarkan.
2: Oh, iya, wis menggambarkan sehat.
0: Wis menjelaskan iki.
2: Lek adik on air. Assalamualaikum ya iki walbali
0: berarti. Ngene. Ngono tak baru tak takoni, dorong mangan ta Cak sampean iku.
2: Ya iki lho ono. Sego sapo andak mut.
0: Ya Allah. Apa iki lagune Cak?
2: Lagune iki ae. Apa iki lho Mbak? Apa jenenge?
0: Sampai lali lho kandhani kok dorong mangan.
2: Lali aku lah yo.
0: Halah-halah.
2: Iki ae. Sapu tangan merah Mbak.
0: Sapu ya. Tangan merah.
2: Iya, ono oh, kenangan nih sapu tangan Lalu. Merah gue.
0: Wah, oh, dele.
2: Ya ya, bu
0: yo. Kenangan di sawah se.
2: Aye, abe, are, eh, kalau di sawah se, gak
0: ada rumah tangga. Lah jadi soal salting ini re, are, are.
2: Lah iya, dari are itu nonton, tadi kayak sapu tangan ikut, hilang-hilang aja.
0: Salamnya.
2: Salamnya. Wis bersaik kabeh Mbak Rahma ya waktunya sudah mepet
0: aja. Iya, ya. Alhamdulillah sudah yeah. Aku lek sama-sama pengertian gini tuh.
2: Iya, iya lah.
0: Sekep
2: aku pernah di penjara kan sampean.
0: Matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Ya.
2: Aku ini sapu tangan merah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berapa ngambut ya sobat kota? Mau sapa Wahyu Supri, selamat malam dari kawasan Jalan Ikan Kerapu. Sambil istirahat aja dengerin Kota FM Kak Rahma, sehat selalu sekeluarga. Dimanapun Anda berada juga, salamnya buat fans Kota FM dimanapun berada juga, Jawa, Madura, Bojonegoro, Bali. Thank you. Rika Herina dari kawasan Keinjaran. Halo, play lagunya bukan selembar tisunya Selvia, Mas. Semoga rutin waktunya ya. Pak De Anto, lagu ikut aja Mbak Rahma. Terima kasih Pak De ya, sehat selalu juga. Lanjut, mana tadi? Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rahma juga mau intip ada siapa aja yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Sang Roket dari kawasan Ginyar Bali, thank you. Ada Aditya juga, terima kasih. Wit Harmoko, Putu, Tumium Virgo, Mas Irul, Duriat Setiawan, terima kasih buat Bobo. Cek Wahkei, Kicete Bo, Kau Semiler. Makasih ya, Ler. Dari kawasan NTT, halo NTT. Apa kabar? Samsul Hadi, Kelsa, terima kasih Putri Budaya itu juga tadi sudah gabungan Jafar J, thank you. Kenapa Jafar? Oh gitu, semoga lekas sembuh ya. Semoga lekas sembuh sama nih, Cak Zainal dari kawasan Perak. Semoga cepat sembuh, terus juga cepat pulih. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala juga, pokoknya sehat selalu pokoknya buat sobat kota dimanapun Anda berada. Malang dari Isdaria sudah ready dong dan siap juga untuk diputarkan di Dang Surabaya malam hari ini, so jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Sapu Tangan Merahnya Yus Yunus sudah rahmat play di program Dedang Surabaya hari Sabtu ini. Sobat Kota, semoga bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman di segala aktivitas Anda. Terima kasih buat yang sudah bergabung di Dedang Surabaya malam hari ini. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Naya Nika yang akan menemani Anda di program Caning Campersari Koplo Gending Kota FM. Kalau gitu Rahma pamit, sobat Kota sehat selalu. Sampai ketemu lagi besok di Dendang Surabaya hari Minggu. Bye-bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Lho, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Walu-walu komasiji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki dalu niki Cak Ning dikancani nayanika sampai jam 11 wengi dulur. Yuk langsung merapat nggih.

88,1 Kota FM Dangdute Surabaya. Sugeng dalu dulur. Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM yoiki, yoiki. Pripun pawartosipun panjenengan sedaya? Muga tansah pinaringan sehat walafiat nggih. Yuk monggo langsung diramaikan mawon adicara Cak Ning dalu niki langsung merapat lewat WA Radio Kota FM di 0817505881 atau langsung on air mawon di 0315611416 atau di 0315776923. Wis gak kesuwen ayo tak anteni.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih.
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbok, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, nek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur, Cak Ning, Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM, yo iki. Lalalala, ketemu Mbak Naya mana? Iya, tadi pembuka pagi hari di Pasar Kota, sekarang penutup di program Cak Ning ya, di edisi 8 Agustus 2026 dulur. Wih, angka cantik, tanggal cantik pada hari ini 88 ya, 88,1 Kota FM. Kalau hari ini tanggal 8 bulan 8 seperti itu. Silakan sobat kota yang mau merapat tadi sudah mendengarkan beberapa lagu di awal pembuka ya. Wis, sudah berapa tadi? 4 atau 5 lagu yang sobat kota dengarkan. Ditutup sama lagu Ego Wong Tuo. Sebuah lagu yang menceritakan kepedihan seseorang anak ya, menjadi korban ego dan perceraian dari orang tuanya. Jadi dia ini harus berjuang menjalani hidup sendirian tanpa kasih sayang dan pegangan karena ayah ibunya sibuk dengan urusan sendiri atau masing-masing. Begitu. Jadi kalau misalnya ini mohon maaf ya sobat kota, jangan sampai mengalami hal demikian. Kalaupun yang bermasalah adalah orang tuanya, jangan sampai anak jadi korbannya, tetap ada yang namanya co-parenting. Jadi masing-masing mungkin satu hari ikut sama ayah, satu hari ikut sama ibu, diajak seneng bareng gitu ya. Tetap dikasih bimbingan walaupun ayah atau orang tuanya ini tidak bersama lagi gitu. Jadi jangan sampai di masa depan anak menjadi tanggung apa ya, menjadi resikonya gitu. 5676923 atau 5611416 monggo Naya atau Ripinara sobat kota. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Sugeng dalu Cak Ning, Campur Sari, Koplo Gending, yo iki.
0: Ada Cak Satrio Basuki Sidoarjo. Siap.
1: Kadung seregep ini terus saya melebu.
0: Alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya pokoknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1: Peraturan berlaku. Mm-mm. Besok enggak boleh.
0: Lusa boleh. Ya, harus seperti itu ya Cak Satrio.
1: Iya, koncoe wae.
0: Wih, yo iki kelap-kelip lampu disko iki sebelah sampean iki ya. Silakan malam. Monggo-monggo panjenengan mau request lagu napa niki Cak Satrio? Nggih leres ni Naya, betul. Naya yang hari ini hadir. Monggo mau request lagu napa niki?
1: Lagune niki mawon enten Kempling mawon.
0: Kempling. Oke, Naya siapkan terlebih dahulu salame monggo.
1: Versi rodok-rodok koplo.
0: Kempling yang sabar, dia agak rancak gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya monggo buat siapa saja saat tercak Satrio.
1: Niki nomor setunggal aku loh.
0: Number one, betul.
1: Number one.
0: Number one.
1: Oke, salame. Sing wonten ujung barat Cak Gianto.
0: Nggih.
1: Cak Rimbu.
0: Iya.
1: Terus enten Mali. Sinten iki Mas Aditya sing duwe kedamaian.
0: Wah, sing duwe kedamaian
1: jare. Heeh. Iya, sing duwe kedamaian. Heeh. Enten Mali. Sing ten Benowo Mas Ali.
0: Nggih.
1: Sing nyebrang laut Cak Solikin.
0: Cak Solikin
1: nyebrang laut meneng temonten timur Pak yeah. Sugeng.
0: Iya.
1: Yeah. Nyebrang ae Mbak Naya. Wis enak lagi. Bunda Farka, terus Bu Yanti,
0: okay.
1: Terus Mbak Imangesong,
0: Imangesong, ya,
1: yeah. Okay. Enten Male, Mangujang,
0: Mangujang, siap,
1: terus Ting Pojok, Wetan, Pojok Wetan, Wetan ya, Mbak okay. Ella,
0: Mbak Ella, iya,
1: Mbak Ella. Tonggo dewe Bunda Fatona. Wis semuanya saja Mbak Naya.
0: Oke.
1: Okay. Dibagi roto titkrim gedang godo tele Mbak Naya iki.
0: Nggih, titik edang. Siap.
1: Tak tunggu lagune Mbak Naya. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kagem Cak Satrio Basuki dari kawasan Sidoarjo. Biasanya kalau misalnya sobat kota salam-salamnya banyak gitu ya, nanti bisa alright. Alright gitu ya. Oke, 5676923 sudah. Sekarang giliran 5611416. Silakan sobat kota mau request lagu apa pada malam hari ini. Mumpung ini acara pamungkas di Kota FM ya, pada malam hari sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat saja. Cuma 2 jam loh sobat kota untuk berkesempatan request lagu sing enak menjelang tidur ya. Tapi ini malam minggu loh makna ya. Betul, malam minggu ini ada beberapa lokasi tadi di Surabaya. Banyak malam minggu biasanya dijadikan untuk lomba-lomba ya, menjelang Agustusan, 17 Agustusan gitu. Biasanya nanti malam tirakatan tanggal 16 itu tinggal memberikan hadiahnya saja. Sekarang sudah marak untuk meramaikan dengan banyak acara ya, atau banyak perlombaan. Ada salah satu gang tadi di Surabaya, tempat temannya Naya itu, ada lomba masak. Tapi lomba masaknya itu pesertanya harus bapak-bapak gitu ya, atau cowok-cowok, bukan ibu-ibu. Jadi cowok-cowok, bapak-bapak, itu istimewa nih, bisa dijadikan contoh untuk yang lainnya sobat kota ya. Jadi sekarang itu tidak ada kayak cewek itu harus masak, kemudian mencuci piring dan sebagainya. Cowok juga bisa loh, pekerjaan rumah tangga itu bisa sekali. Jadi itu sama rata gitu ya kedudukannya di dalam rumah tangga. Oke, 5676923. Mas Joko Sniper Tegal, terima kasih. Ada juga Mbak Putri Widayanti, selamat malam, selamat bergabung. Mau nitip salam Mbak Putri untuk Bunda Lili Margo Mulyo, ada Mbak Kung Kianto Carene, Pak Jono Tamrin, Bu Eli Agustin, Camiskan Kebron, sama Bu Yuli Pondok Pendowo Indah. Ada Mas Agung WB Kalisantri, selamat bergabung Mas Agung. Mau request lagunya Gubuk Asmoroh ya. Ada salamnya untuk Cik Aini, Camiskan, Cak Jipi, Cak Hari, Mbak Eka, Mbak Ella, Cak Heru, Umi Latifa, Mas Aditya, sama Bang Tejo. Kemudian ada Pak Ahmad Samsuri. Pak Ahmad Samsuri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Ancur Lebur, salamnya kagem Cak Miskan. Ada Cak Gianto Bangkingan, Cak Syur, Menganti, Bunda Sutirah, Mbak Ima. Loh, ada 13 juta jiwa yang mau disapa di sini ya. Mbak Syanti, Cak Syamsuladi, Putri Widayanti, Pak Jono, Pak Rusdi, Mas Sholihin, Mas Hafid, sama Mas David. Jadi Mas H sama Mas D itu beda ya, Sobat Kota. Kita angkat penelpon kedua, Sugeng Dalu, Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari, koplo gending.
0: Iya. Yang
2: kota FM-nya, yo iki, yo iki.
0: Wena eh ngomongnya yo iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nehen. Wena eh.
2: Iya, dari... kok tumben di Cak Ning, Cak Ning.
0: Iya, ya, betul. Kali ini Naya mendapat mandat dari Bu Guru Tari untuk menggantikan beliau.
2: Oh, kemana Bu Tari?
0: Bu Guru Tari sedang ada keperluan keluarga gitu ya. Kepentingan keluarga.
2: Ya, betul. Mudah-mudahan Bu Tarinya lancar selamat.
0: Amin, istimewa pokok Ibu Guru Tari ya. Silakan, Cak Solehen, malam ini mau request lagu apa?
2: Aduh, aku mau request lagu Cobit Abit.
0: Apa itu judulnya?
2: Cobit Abit.
0: Gimana tulisannya?
2: J.
0: Jakarta, kemudian?
2: Fakita Kesa, penyanyinya.
0: Oh, sabar. Apakah ini sudah pernah di-request sebelumnya?
2: Sudah, Mbak Rani.
0: Mbak Rani, siapa penyanyinya, mohon maaf?
2: Fakih Takesa.
0: Fakih, pakai F ya, Fanta Alfa Kilo India Hotel.
2: Alfa.
0: Fanta Alfa Kilo India Hotel, Fakih gitu?
2: Iya, iya.
0: Oh, masih belum tersedia ini kayaknya nama Fakih ya?
2: Cebit Abit gitu, judulnya Cebit Abit.
0: Cebit Abit, sebentar. Ini kayaknya Naya ini penulisannya ini. Atau Mas Solihin nanti bisa ini coba WA deh. Gimana ya, Faki. Atau mungkin judul yang lain dulu deh.
2: Faki
0: ya. Ah, ini dia. Faki siapa ya tadi, mohon maaf. Sabar. Penulisannya ini loh. Oke, Faki. Oke, sebentar Naya siapkan terlebih dahulu. Jangan tunggu lama-lama, tapi versi Madura itu ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa saja nih, Mas?
2: Oh, salamnya untuk semuanya. Contoh Pak Nayaku, the best deh.
0: Pak J-nya, oke, terima kasih ya.
2: Semoga selalu sehat, selalu keluarga. Ayo langsung pamit ke Losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solihin, boleh kilingan Mas Abdullah Fakih ya. Fakihnya ini kayak nama sobat kota yang juragan S.O.Y.N itu loh. Jadi Mbak Naya nanti Mas Solihin, Mbak Naya aku mau request lagunya Mas Fakih gitu ya. Abdullah Fakih, ini Fakih Takesha. Judul lagunya Cebit Abit nih, pengejaannya Jakarta Hotel Eko Kilo gitu ya. J-nya Jakarta H Hotel E Eko K-nya Kilo gitu ya, kilometer. Jakarta Hotel Eko Kilo. Dulu masih ingat waktu jadi call center ya, kalau misalnya ada pengejaan nama pelanggan gitu, namanya siapa, Bapak Tony. Toninya pakai apa, Pak? Tenggo Oscar Nano Yengki, jadi T-O-N-Y, atau Tenggo Oscar Nano India gitu ya, Tony. Oke, terima kasih, ada dua penelpon di segmen yang pertama dengan Ayah Nika di sini. Ada Mang Ujang, suwun salami pun cak selamat nge, sami-sami Mang, cak Syamsyul, terima kasih ya. JB Abid ini tulisannya ada hanya tadi di sini ya. Kalau misalnya tidak pakai H tidak bisa tidak ada ketemu seperti itu. Ada Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau titip salam saja untuk Bunda Wulan. Ada Bunda Yati Aprilia menganti ya, Mbak Ella, Cece Aini, Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya, kemudian ada Mbak Putri, Mbak Tanti dan semuanya. Salamnya seduluran saklawas untuk Nina ya. Saya selalu sama bertugas dan nanti kalau pulang hati-hati, terima kasih. Cak Zainal, lagu dari Tanjung Perak. Maksudnya laguku Tanjung Perak. Cak Zainal, Cak Neng, salamnya buat Pak De Anto, Cak Rembo, Arista. Cak Rembo, mungkin ya, Arista. Lalu Samsul Hadi, Mbak Zainal. Mbak Naya, Kak malam mingguan. Talo, makan nih, mau Naya, mari mulai teko malam mingguan, Cak. Malam mingguan disik sore-sore, terus malamnya baru siaran Cak Neng. Jadi hari ini alhamdulillah sempurna ya. Pagi sudah siaran, siang dikit istirahat, sorenya tadi malam mingguan, sekarang giliran menghibur Sobat Kota kembali. Oke, terima kasih nge, kagem sedaya pamidanget yang sudah berinteraksi di segmennya pertama ini. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu yang tadi direquest oleh Cak Satria Basuki. Minta yang agak koplo-koplo gitu loh Mbak Naya. Ya, Naya pilihkan yang baru-baru deh. Ada dari Happy Asmara featuring Darboy Gang, Rondo Kempling untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya, Cak Ning, Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM, Yoiki, Yoiki, aduh, jadi gagal fokus nih Sobat Kotanya dipamiti Ade Irsyad lah ya, baru pulang dari Kota FM ini. Monggo, sedaya pamidangat Radio Kota FM yang mau pinarak lagi, Naya masih membuka pintu on air secara lebar-lebar ya. Di 031-561-1416 atau 031-567-6923 WA, nggih monggo diramekan gitu lur. Di 0817-505-8881. Wih, sangat variatif sekali lagu yang sebelumnya ada 4 tembang langsung mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Ono Rondo Kempling, kemudian Jebit Abit ya. Ini J-nya nanti pakai JHEK Sobat Kota. Jadi kalau misalnya bukan Naya, nanti requestnya mohon disampaikan dengan benar ya. Memang tantangannya nih kalau musim lagu etnik Madura itu adalah penulisannya, ada yang pakai H, ada yang tidak pakai H gitu. Kemudian ada lagu Tanjung Perak dan ditutup sama lagu Ancur Lebur, ini etnik Banyuwangi. Monggo yang mau pinar lagi, yang di WA juga sudah mulai ramai lancar. Ada Koko Aim atau Maca Abdul Mukim dari kawasan Jombang Sugeng Dalu Neng Naya. Pagi siaran pasar kota, malam siaran Cak Neng sampean gak bahaya ta. Tasih midangetaken Kota FM dangdutnya Surabaya matur suwun. Iya, kalau pagi itu bangun pagi langsung siaran. Kalau sekarang menjelang tidur siaran lagi ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, berkat juga doa Sobat Kota serta ikhtiar Naya untuk tetap sehat walafiat seperti itu. Ada Bunda Lili Margo Mulyo. Assalamualaikum Neng Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi kagem panjenengan. Malam Minggu tak setia ailah kalau Kota FM disambi layah-layah badi request lagu judulnya Sotia. Salamnya kakak Mbak Putri, ada Mbak Widya, Bunda Sutirah, Mbak Shanti Syanglala, Mbak Ika, Mbak Ima, Cak Giyanto, Mas Samsul Hadi, Mas Aditya Maesa, dan Pak Sugenden Pasar, kali Bunda Nurul, Mbak Toyibi, lan sedaya mawon, salamnya seduluran saklawase. Ada Cak Samsul, selamat malam dan selamat bergabung. Ini mau nitip salam buat Mang Ujang, Bu Ani, selamat lebak, Bu Aries ya, Aries selamat lebak. Ada Mbak Ima Ngesong, Cak Gianto Rainbow, Bunda Lili, sama Pak Ahmad Syamsyuri dari kawasan Kebraun. Mang Ujang, Mang. Mau nggak pinarak, Mang. Ada Mbak Rika Herina dari kawasan Kenjeran hadir, absen request lagunya. Napa niki, Pusma Sakira. Oh, sebentar, coba nanti naca terlebih dahulu ya. Kadang-kadang ini ada salah pengetikan, nggak apa-apa. Ada Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo, Bunda, lagunya. Apa ini? Sabar. Gunung Semeru, Gunung Kawi. Oh, ini namanya Geografi Tresno, Bunda, ya. Judulnya Geografi Tresno. Kemudian salamnya kagem sedaya keluarga FKS lan fans Kota FM tanpa terkecuali kagem Ning Naya. Sehat selalu, semangat selalu dan atos-atos lek mantu. Amin, terima kasih ya, Bunda. Oke, Mang Ujang. Makasih Mas Samsul. Mang Ujang terima kasih. Mang Ujang terima kasih. Emang monggo panjenengan pinarak, Mang. Kosa isis-isis nulo. Isin makna ya. Oh iya, ini kan hari Sabtu ya. Biasanya hari Sabtu ini mungkin Mang Ujang lagi mempersiapkan peralatan bertempur besok pagi untuk mancing ya, Mang Yang. Lagi meramu apa itu umpannya, dikasih essence apa, rasa apa gitu ya, Mang ya. Jangan lupa dikasih kuning telur bebek gitu ya. Kemudian dikasih keju parut, sama roti rasa kelapa, Mang. Iya. Ya Allah, Mbak Naya, umpane ikan iku kayak ngono. Yo ngalah-ngalah jajanane uang temenan ya, Mang ya. Bondone iku Mbak Naya nek sampai mulai gak isok balik bondo iku eman. Ya. Oke, terima kasih sudah bergabung lewat WA juga. Jangan lupa ramaikan di Facebook atau fanpage-nya Kota FM ya, Sobat Kota. Kita mau sapa-sapa dulu para besti di sana. Sabar nggih. Di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata menggunakan jilbab biru gitu. Lambang kecantikan, bukan ya. Ada Bunda Fitri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda terima kasih. Ada lagi Mas Imanku Iman Bojonegoro hadir. Mbak Yeni Kartika atau Mama Khori ya? Oh bukan, oh betul, Mama Khori dari Medan Sumatera Utara. Mas Hartono, Waalaikumsalam dari kawasan Pademangan Jakarta. Lalu Mas Aditya Mahesa Kedamaian hadir. Ini di Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Salamnya beres teram tanpa terkecuali. Yuk monggo dulur. Monggo sebelum Naya putarkan lagu lagi atau mengudarakan tembang yang sudah jenengan request sedoya. Tak aturi pinara ya di 0315611416 atau di 0315676923. Ada Mas Ripto Swasono Pakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ripto Swasono saking kawasan Pakal nderek gabung salam bahagia kagem sedoyo. Rencang wonten kota FM kagem ning Naya Nika sugeng ngayahi tugas mugi tansah pinaringan rahayu lan seger kewarasan. Amin. Matur suwun. Monggo. Mana ini 567 atau 561 tadi yang sudah kelap-kelip? Sugeng dalu Cak Ning.
1: Jangan bersari, itu gendeng.
0: Yo iki. Iya Allah. Koko Aim. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tulis Koko Aim. Biasanya kan dulu di Panjunan. Niki, dalam?
1: Ini lagi di Damarsi.
0: Oh Damarsi ya Sidoarjo. Oke Naya tulis dulu Damarsi. Sip monggo. Pripun-pripun para wartosipun panjenengan mang. Emang Koko.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Asik. Nek kan Mas Solikin niku sehat dan kuat Mbak Naya. Mana ya?
1: Apa maksudnya?
0: Sehat dan kuat gitu kalau
1: saya kuat apa?
0: Nah iya kayak iku lho aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku. Iku lho maksudnya ngono lho ko. Iya rajin dan cermat. Ngono iku Mas Holikin. Oke monggo Koko Aim panjenengan poron tembang napa malam ini?
1: Lagu yang sing ya, lagu sing syahdu-syahdu sing kocok nyemuk-nyemuk.
0: Oh apa niku kira-kira?
1: Lagu ini Happy Asmara. Judulnya Kembang Sewangi.
0: Kembang?
1: Kembang Sewangi.
0: Kembang Sewangi. Oh iya iya iya. Oh iya enak tuh mantap iku. Kowe tak sayangi. Oh iya mantap.
1: Saya kiri malam minggu ku yang agak kerapi.
0: Alah alah sampean sampean ojo nyanyi Mas Rizal Pratama pok se. Rizal Pratama, Rizal Kelabu iku lho,
1: nah iya. Turut-turut memangnya faktanya gitu.
0: Aku turut bersedih loh mang. Bersedih aku mang. Asli ini aku sampe nyemoni aku mang. Esok awan dah lu Mbak Naya. Tak telok-telok sampe siaran nah. Kok ya status aku mbak ya jalan-jalan Mbak Naya.
1: Akhirnya ya merasa diri.
0: Lah iya, cari ini Pak Rudi awak ku badan Mbak Naya. Oke, nggih salam ya. Niki wonten salam dugi Mang Ujang Cak Aim ngono terase.
1: Halo Mang Ujang, gak pancing gak tau aja atine mancure.
0: Nggih monggo salam jenengan terus akan nggih.
1: Kabeh ning salu ning
0: nggih.
1: Kalau
0: siap keturunan
1: suara
0: ini. Siap. Matur suwun, Koko Aim.
1: Nggih. Ya, suwun telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Koko Aim nggih saking kawasan Damarsi Sidoarjo. Ngono aku asine ngerti kok nyemoni aku. Wih, aku dengarin lho, maknanya di Neki mau nggawainnya abu warna birunya itu juga biru tua loh Sobat Kota. Ya Allah, mbak isin ceria titik tambah, oh ceria dong. Oke, matur sembanuan ya kagam Koko Aim lan sedaya pamidangan yang sudah berinteraksi di segmen yang kedua. Langsung meluncur, Happy Asmara, kembang wangi kagam Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kisah penuana koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Loh, katanya Naldi.
3: Udah dangdutan lah.
2: Nangkota FM, dangdute Surabaya.

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya dolor masih di Adicara Cak Ning nggih campur sari koplo kending Kota FM yo iki. Aduh enak banget lagu yang tadi sobat kota request. Ada Kembang Wangi, kemudian Geografi Tresno, dan ditutup sama lagu Sotia yang dibawakan secara uenak sangat syahdu oleh Cakra Ningrat. Ini versi campur sari ya Sobat Kota. Lagu Sotia sendiri, kalau Sotia itu dari bahasa Jawa atau bahasa dasarnya artinya intan atau permata batu mulia gitu. Sesotianing ati, permata hati gitu ya. Tadi direquest oleh Bunda Lili dari kawasan Margomulyo. Lagu berbahasa Jawa berjudul Sotia ini bercerita tentang perasaan cinta yang mendalam, janji kesetiaan yang tulus, dan kerinduan kepada seseorang yang dicintai gitu Sobat Kota. Monggo-monggo pinarak, mungkin ini adalah segmen terakhir sebelum Naya maksudnya segmen terakhir untuk berinteraksi lewat on air. Masih Naya buka nih di pintu on airnya, satu penelpon beruntung, ada siapa? ada Mas Eros dari kawasan Tuban, terima kasih. Ada Bunda Selamat Lebak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sugeng Dalu dari kawasan Lebak hadir, atur salamnya kagem pami danget Kota FM Brus. Kagem Mbak Naya Sugeng ngayahi tugas, sehat selalu, matur suwun. Bunda Fitri Sidoarjo juga terima kasih ya Bunda, lagunya alhamdulillah sudah diputarkan sama Naya. Facebook Kota FM masih melambai-lambai nih Mbak Naya. Halo Mbak Naya, aku belum disapa. Oke, baby. Ya, Naya mau menyapa panjenengan yang ada di sana dulu ya. Sabar nggih Sobat Kota, ada Mas Wit Harmoko. Kemudian Wit Harmoko lagi, Waalaikumsalam. Wonten malih Mbak Putri Widayanti, tadi sudah Naya sapa ya di WA. Bobo lagi, bobo 3 kali, bobo 4 kali. Iya, ada lagi siapa nih? Mbak Rani Rentina, terima kasih, Waalaikumsalam dari kawasan Medan. Kemudian disusul sama Mbak Melani Azza, ini adalah salah satu sobat kota yang paling informatif. Ratno Winarko, ada lagi Mbak Tumiar Idawati, Mas Irul, Banda Soleh, Bangkalan hadir. Ripto Swasono Pakal, sabar, Mas Syamsul Hadi. Kemudian yang ngasih lope-lope ini Kam Sahrul, Waalaikumsalam, monitor terus ya sambil jaga warung plus ngopi plus ngemil batagor somay pedes. Wes, mantap. Ada lagi Pak Saat Budiono, kata Pak Saat ini salamnya Mbak buat semua fans Kota FM, selamat bermalam minggu. Ya, ada siapa ini? SAB Rashidin, Syab Rashidin, Amiruddin. Kemudian ada Mas Aries Slame dan Sang Tuketu dari kawasan Gianyar, Bali. Monggo, ada yang mau request lagu lagi kak ini? Monggo, panjenengan kalau mau pinarak, telepon boleh ya. Sabar, ini sambil Naya pilihkan lagu-lagu yang mungkin tadi kelewatan ya. Monggo, Bunda Selamat Lebak. Oh, enggak tidak, Bunda Mami, iya. Matur sembanuan Bunda, panjenengan ini selalu ini ya, dari tadi pagi ya ketemu Naya loh. Iya, betul. Tadi ketika lagunya masih diputarkan ini sebetulnya ada yang sudah ini loh, kelap-kelip lampu disco. Lah iya beneran ya, Sugeng Dalu Cak Ning. Beliau yang beruntung alhamdulillah.
1: Sugeng Dalu Cak Ning, campur sari koplo gendeng Kota FM. Yo iki.
0: Dari kawasan Prigen tak ini Cak Samsol. Nggih, alhamdulillah. Terakhir. Sing beruntung malam hari ini. Monggo Cak panjenengan purun sekar nopo? Sekar kembang lan tembang nopo, nggih?
1: Tembange nopo nggih? Gending mawon.
0: Monggo, kersa-kersane panjenengan nopo niki judule?
1: Sinom.
0: Kencik, Naya siap. Yang paling oh ini ya, sebentar. Saya loading wake koyo ini lagu ini. Saya loading suwe kis wake. Saking ngakene koyo ane niki. Monggo, salam-salami dulu buat siapa saja ini.
1: Salame kagem Pak Di Sugeng.
0: Nggih.
1: Pak Sugeng Denpasar.
0: Iya.
1: Terus Cak Sugianto Rimbu. Ning Tanti Pumpungan.
0: Baik.
1: Cak Heru, Cak Ditya, Li Arjunli,
0: iya.
1: Terus Pak Kang Gersian,
0: nggih, monggo.
1: Pak Dianto Krian,
0: Sidomukti, nggih.
1: Cak Kasian Pungging,
0: nggih.
1: Pak Jono, Mbak Imangesong, Bunda Lili, Margo Mulyo.
0: Nggih.
1: Terus Cak Zainal.
0: Cak Zainal dari
1: Sakit Pindang Waras. Terus Pak Jono, Mang Jang atau Yipi. Pan kagem sedaya kemawon, Mbak.
0: Sedaya nggih.
1: Sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Nggih,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cak Samsul dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan dulur. Nggih, niki sampun wancine dodolane wis digelar ya. Bakulan-bakulan dhisik nggih sobat kota. Beberapa lagu akan segera berkumandang setelah jeda komersial yang satu ini nggih, dulur. Masih bersama Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM Yoiki.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Dulur, sampun wancine Cak Ning ini pamit undur diri nggih dari ruang dengar sobat kota semuanya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Matur sembah nuwun kagem sedaya pamit banget Radio Kota FM pada malam hari ini, dan yang mohon maaf yang sebesarnya kalau ada beberapa lagu yang belum sempat diputarkan pada kesempatan kali ini. Insyaallah Cak Ning setiap hari hadir dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi ada bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full sobat kota. Yeah.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

Namun pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
2: Kenei kena petani abis degendeng, dicintai amat dibenci wanita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.